0: Tari Tarik Pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari Tarik Pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari Tarik Pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
1: Hai Bang Man, lo dengar, don ke Pulau Lampau Drinnya?
2: Betul Bang Din, lo ke Pulau Motor, Hansip Peng, makanya lo ke Pulau Lampau Drinnya.
1: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drinnya aset bagi drone. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang, kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau, hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
2: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hanya jadih lampu blo tu mah.

Warilan Gubernur Aceh Muzakir Manaf gesoroti banyaknya kendala di wilayah pelosok Aceh 6 bulan pasca bencana banjir dan longsor. Yo, Warilan disampaikan di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan pemulihan pasca bencana Aceh. Persoalan utama yang disorot oleh Mualim adalah sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Masih banyak sawah yang belum bisa digunakan, begitu pun dengan jaringan irigasi dan jembatan. Menurut Mualim, kondisi sungai di Aceh menjadi persoalan mendesak karena berdampak langsung pada risiko banjir dan kehidupan masyarakat di sekitar aliran sungai yang sudah berubah alirannya pasca bencana.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa?

0: kamu beri salam gerakan mandung Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Jarang kamu dua belah hati jemala.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh. Ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru, dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Pekon jelas yang perkena halangan hai tahapan pacaran raya. Cuman yang
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah zakat atau sebagian harta mereka hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya, doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penanganan dampak bencana yang masih dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, menyoroti tingginya tekanan inflasi di Aceh yang berdasarkan data kementerian berada pada peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Karena itu, Arilun, ia berharap perhatian pusat untuk menstabilkan kondisi perekonomian Aceh.

Usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hasil analis Satgas Nasional bahwa 18 kabupaten kota terdampak, 10 diantaranya sudah kembali fungsional secara normal. Ia juga menekankan adanya sejumlah indikator pemulihan lintas sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan konektivitas. Untuk sektor pertanian, pemerintah telah menyalurkan anggaran sekitar 371 miliar untuk rehab sawah, irigasi, dan lahan yang terdampak. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah pusat memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya pengembalian skema 2% mulai tahun mendatang untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana di Aceh.

0: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Pukul 8:05 waktu Indonesia Barat. Korhilan, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf berkunjungi sekolah rakyat di Darussaadah, Kabupaten Aceh Besar. Ini dalam rangka open house sajian urung tua dan calon murid yang akan sikula di Sinan, yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam acara Gonyo Orihlen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi oleh Wakil Gubernur Aceh Fadlullah dan Bupati Aceh Besar Muharram Idris. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai salah saboh program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan untuk masyarakat miskin dan dirancang untuk memberikan kesempatan yang pendidikan yang setara untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Bingkai budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Top daboh berarti kebal terhadap senjata, baik tajam maupun benda tumpul. Top daboh merupakan seni tradisi Aceh yang telah ada sejak zaman dahulu. Konon seni ini ada ketika agama Islam masuk di Aceh. Dan top daboh dulu sering digunakan oleh pejuang Muslim Aceh melawan para kafir Belanda. Kini seni top daboh terus terjaga. Konsep pertunjukan top daboh sendiri sebenarnya untuk memperlihatkan dan memperkenalkan seni adat dari tanah Aceh, sekaligus sebagai pembuktian yang menonjolkan manusia beriman kebal terhadap senjata tajam. Seni top daboh dipadu dengan dentuman rapai dan syair yang dilakukan oleh para syekh. Isi-isi syair dan dentuman rapai bergabung menyiarkan syiar-syiar Islam.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mambandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Rahmawati selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar. Rahmawati kepegah bahwa sektor pendidikan berkontribusi strategis dalam mendukung program Kota Layak Anak melalui penguatan sejumlah sekolah ramah anak, pendidikan karakter, serta pencegahan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Dan pemerintah berupaya menciptakan ruang belajar yang inklusif, aman untuk seluruh peserta didik.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hancit Telanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hancit Telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Mal, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Mal? Lampau Drainnya aset bagi Don. Dino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentong kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Mal. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, hana jadih lampu blo tu mah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar. Pencapaian status kabupaten atau kota layak anak tidak hanya diukur melalui penghargaan, tetapi sejauh mana anak-anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka. Karena itu, Arihlen, berbagai program lintas sektor harus diperkuat agar kebutuhan anak dapat terakomodasi. Dan penting partisipasi anak dalam proses pembangunan. Mereka perlu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya sebagai bagian dari upaya menciptakan kebijakan yang lebih responsif. Karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus pembangunan. Dan mereka adalah investasi terbaik yang dapat dilakukan untuk memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang melindungi, menghargai, dan mendukung potensi yang dimiliki.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon salimu bahagia bak bengah huronyo ka merumpok lam dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan lun pengonrone lam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi huro Kamis tanggal 11 Juni 2026. Bagi warihlon yang kedap bergabung dalam acara Sireboh, silahkan rat 2 boh nemboi 0615 7055 08 67 88 6. Dan lagi biasa warihlon dalam acara Sireboh na tema yang getanyo angkat bak uronyo sebagai renci ya, getanyo kiban cara sebagai renci ta pruno ane mangat be gemeruko wate dari banyak pon ya. Karena lagi tanya rupa ya, biasa anak miat kaya merukoknya ikut-ikutan ngangan atau mungkin orang lain merukok pe lemangat je rukokan akhir je coba ya, karena rasa penasaran cici lenyan jet ke ketagihan tampaknya menyofon rukok lenyan ikut-ikutan ngangan yang lain lom mungkin jet ke yang lebih parah lom. Jadi sebagai orang cik kiban cara getanya tak peruno anak miat supaya bek merukok dari masa banyak pun ya. Dan warihlon yang kena bergabung silahkan rat 2 buah nombor yang kali Nurul sebutkan yaitu 0615 7055 08 37 88 6. Dan yang ke gepreh bak nombor 886 dah cok ilai. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Iya, kiban haba bengahnya Cik Mat.
1: Apa kabar Kak Nurul?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kak Anggi, oh Kak Nurul, Kak sehat Kak Anggi.
0: Kak Anggi gelom, mantang lam tahap pemulihan.
1: Oh, sakit lah Kak Anggi, demam pun, pun rindu.
0: Gimana cara Nurul sampaikan ya? Lebih baik langsung Mbak Kak Anggi ya.
1: Kak Anggi, karena kena bayang-bayang, sakit demam pun rindu kan. Kalau demam, ada penyakit.
0: Mungkin lebih etis lo menyukai Anggi langsung ya yang sampaikan ya. Gimana Cik Mat kali Bu Bengah?
1: Alhamdulillah royo bagah royo Bu Bengah.
0: Alhamdulillah.
1: Bagah wo bagah jadi ya Bu Ibu Negara
0: lah. Hana bo coba noronyo ah.
1: Hana bo coba noronyo.
0: Baru bo coba.
1: Baru ye kira aju keliko.
0: Oh keliko. Luar biasa. Kagak lipeh kadang ka halu hulu mesir ge are ya.
1: Bang kalau ge ke kacaru.
0: Kaluan. Kaluan lu.
1: Kalun.
0: Alah Cik Mat. Ha nama talah ya Cik Mat. Nyo kalau menggando liko-liko nah.
1: Liko-liko bocor. Ana pernah sejarah lagi anak.
0: Ya, nyangkanya.
1: Bocor ke mantangnya liko-liko mantangnya ke liko ya tiga bocor. Alah. Di mana cara rasa orang teman?
0: Ya kan tak gantau ya.
1: Kadungnya gantau kuda rasa orang kering kan.
0: Iya. Cik Mat, nya alhamdulillah Cik Mat kali Bu Bengah. Jadi kajit tentang api tema ya.
1: Tema. Nya. Kenapa boleh masalah merukok?
0: Masalah merukok kan yo gedanyo otak anak miet lah dom bak jalan lah dom dang-dang mai Honda merukok kan. Lado banyak gede manteng. Otak u badan dengan Honda, rakyat Honda.
1: Rakyat Honda, ini rakyat
0: rukong. Iya, rakyat rukong. Rakyat
1: rukong, Nurul. Nah.
0: Iya, betul.
1: Yang akibat nanti kan kan Nurul.
0: Takkan.
1: Tanang nang roh katanya bebas kan Nurul. Bebas ni bebas dor kok baru banyak min.
0: Betul.
1: Mian daerah gom, saya larang rukok ni. Ni je anak ni bak kedai yo abah rukuk bak urung si walaupun urung si yo haibi.
0: Ya yeah, betul.
1: Nya saya je anak ni masa tinggulang saya lagi rukuk pun rukuk dah yang lawan. Maka je anak ni bebas je merukuk. Coba bak kedai-kedai mandu punya anak ni di dalam sekolah mantan dalam pendidikan. Haji pun rukuk. Cuma jadi merukuk mahu awak-awak itu rukuk kau ya.
0: Betul.
1: Yang dikunci ni. Mana orang si gelaram ni? Orang si ada orang kaya.
0: Betul.
1: Mana yang gerohai yang kalau si emak tu pu, Malaya atau si emak ya. Kau melarang rukuk, nama ni. Nya nama ni ya berukuk yang bagede kesal kok. Sayang, ku ayah, you jah ayah kan?
0: Benar, harus jah langsung jah.
1: Ibi bah nama ni.
0: Iya.
1: Jadi miaibi bana mi ta bebas kan?
0: Ya, betul.
1: Nyan kunci ji saka. Makanya nagro tanya bebas. Apa aja boleh kan?
0: Betul. Lainnya nya keka.
1: Jadi yang lain-lain nah yang terbatasin lo, kan?
0: Kesian. Nyan
1: tak kunci ji. Lain anak kunci ji. Tanya ga ba, tak jaga aja. Menyeru ada pun dalam belang eh dah jaga.
0: Betul. Lada murid si anak merokok, anak garuh merokok pakai ni, karena ya getem bublo ya kanak mi ne.
1: Bebas merokok ya, maka aji mudah rempok rokok.
0: Betul.
1: Aja bagi dia terukok, wah nama 5,000 rokok ya. Anak kita yang kesal. Malah kita yang purukok.
0: Betul.
1: Oh, kita hamsu, bos amil, bos suria, sila aji kan. Jauh.
0: Ya, laki mah cik mat. Dak jut ben sebut merek ya.
1: Ha?
0: Dak jut ben sebut merek.
1: Oh, kan nanan merek kapan cara dulu. Karena ya memang kan iklan kan?
0: Iya, betul. Ya, okey cik mat.
1: Dari cik mat itu gak burung lain lawan kan?
0: Kabere.
1: Jangan tak pun tinggi. Ane men saya jaga kete baik tu merokok. Nya menyekali larang lagi nya ane men undang-undang lagi nya ane men selama aja hanya merokok.
0: Betul. Menyo nya merokok pede ke DP lah ya.
1: Haji pulang ke DP waktu malam tu pula. Masa duri urun tanya masa ane men mata ni pulang ngan kan.
0: Ya.
1: Ah. Pengin ladang masa mata mau jadi kula aja. Main aja di kula itu di rumah bagi dia ya merokok. Nah, nanti honda di rokok jadi kula.
0: Ya, betul. Nan bajai gula lah dong ya.
1: Ya ternyata judi itu mata tu kan.
0: Ya betul.
1: Nan tak pun tinggi lah Ilhana. Kurang kabar je tak juga. Ha itu juga. Kerana nanggro luah lah. Kerana nanggro luah kampung macam ha. Air tak ada kontrol kan sejak ya.
0: Sejak
1: orang makcik lah dia. Ha bapak makcik dia bebas pirukok. Rumah ni pirukok.
0: Ha.
1: Kerana nak kedai makcik dia.
0: Ya. Okay. Siap Cik Mat. Lagu apa lagu Nuro Puta?
1: Lagu hurunya ku lagu kedua cinta macam ah. Ya?
0: Iya. Kedua cinta. Siap. Nyo dag Nuro Uba.
1: Ya, salam tu Kak Nurul, sehat keluarga, selamat iman dan akhirat.
0: Ya, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Semoga pulih, Kak Cik sehat keluarga mantum. Lihat yang kemarin belum peniar, proper. Maka hayati Bang Amri, Bang Basri, Radhi, Pak Syabri.
0: Iya, kemana-mana ya.
1: Diana, Kak Eli, dan Kak Darudin, kan, semuanya serta Kak Ina, kan.
0: Iya, makasih Cik Mat.
1: Anak lagu, kan?
0: Kak Berumpo.
1: Ya, makasih banyak, Kak Nurul. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lembaru. Di likut Cik Mat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Budi Johan 055. Halo.
1: Waalaikumsalam, Dik Nurul.
0: Iya, anak Pak Saptari. Oi, dari Aceh Jaya. Sehat urangnya, Pak Saptari?
2: Ya, semuanya.
0: Alhamdulillah. Kak pulih, ya? Alhamdulillah. Pak Saptari, bubengah kali lah. Ka, alhamdulillah. Banyak lah apa ya urunyo? Urunyo tema aji tentang cara kita didik anak mit ngak baik merokok dari banyak kon.
2: Dari banyak.
0: Karena kan dah lupa bahaya rokok lenyan menyo tam rokok pi candu kan. Hanjit dah pegelah len tu. Ngayum rokok pi mahai. Lenyan ale tam rokok kan kan makin gat kan ladum ka batuk ke ka han rupa-rupa tu gara-gara merokok kan ya.
2: Belum rokok banyak.
0: Iya, belum masa ikula, masa manteng banyak, manteng peng bau renci kan?
2: Tapi ingat yang ni belum rokok, punya yang mengikuti. Tak kerja, anda ya? Mengawal. Ngon-ngon kai merokok.
0: Betul. Orang cik kali kepingat baik merokok.
2: Kai merokok. Ambil kan. Nak berjaya merokok. tak di dalam tu bapa tu dah aku akan ngobrol di hidung.
0: Kiban?
2: Kacok. Kacok. Tak di dalam ke kepingat lah buat tu. Dia tinggal lah buat. Hani, hani ya. Dungan.
0: Nanan. Berarti
2: bak mau kulang itu ingat. Dengan mereka tiba-tiba tu nanti dia memang kayak mereka di kulit mau kulang. Yang kong kekal ni.
0: Ya, betul.
2: Dia ijak lah kan apa. Dia ke. Alah. Mereka dia tu.
0: Oh, gehera ni.
2: Yang enam tu kat
0: iya, gehera ni bak hati kula. Oh, menan. Berarti menyo talarang, menyo talarang tak pegah bek merokok, maki merokok, mesom-mesom merokok. Tapi menyo tayupik mulai leke gedanyo, nyen makin dia nak mik nah.
2: Dia agak dia lah mengkop dengan kebawanya.
0: Lainnya hanam merokok lek lebut ah. Jid boleh ya, nganya nah. Okey, siap Pak Saptari. Pak Saptari, lagu pelagu dah butau ronyo?
2: Lagu nak bergerak mendong, dilap cingklot mendong.
0: Dilap cingklot, dang-dang norok ke salam-salam, silakan.
2: Belum khidmat yang baru, Yana alam baru. Oh, Bang Idi Radio Muga.
0: Ya. Yeah.
2: Dan Andi Radio TikTok Aceh. Cinta lagu semua eh. Pemudi terbuka dengan mencanggung pembuat saudara.
0: Ya.
2: Mama sebabkan itu dulu. Di habis di dekaring yang lain mengundi.
0: Siap. Makasih Pak Saptari.
2: Di Andi, di sihat-sihat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Saptari, oi dari Aceh Jaya, Warihlon ya. Ta dengar lagu Cik Mat ileh Buno Kali Gelake, lagu Pedua Cinta dari Armawati Air.

Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Rapet Budaya Anu Nanggro. Menan kewarelon kali hadirkan dua buah lagu yang gaglake lecek mat dari kawasan Lembaro ngan Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Semoga terhibur. Tetambung lo acara Sirebo yang gawai gepreh Mbak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum Kak Nur.
1: Waalaikumsalam Mbak Nurun sayang.
0: Iya Kak Nur. Kiban ya, haba uronyo. Sehat alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Kali bu bunga Kak Nur. Kiban?
1: Di bandar kiban belum pun cerah.
0: Uronyo cerah tapi berawan Kak Nur. Jadi awan di penuh. Tapi kan awan mendung.
1: Walaupun cerah tapi berawan sih.
0: Sama.
1: Sama.
0: Iya, Kak Nur kali bunga kan?
1: Kali bunga.
0: Iya, Kak Nur. Kak Nur nyoronyo tema gedanya tentang cara tadi di ane sebagai rinci ya tak perlu no ane ngat be merukok dari manya.
1: Ane tengok mencari jasi kuna ada bibi merukok karena mencari dalam pendidikan tu nak kasih rendah merukok dan yo hana fokus belajar. Sebab pernah lo kalian dalam kantong di luar nak rukok nak ke dan yang ni antuk rukuk dalam tagok mungkin bukan mungkin nak tagok pasti taruh kan punya di lendaran pegah-pegah di tengkok nak pernah lamari nak pokok di nak rukuk nak pokok di nak lah ngongong ke waktu minta dia kena waktu leh lah leh SMP leh lah kata mong-tamong lah tak SMA menanti dia baik pun ikut ke kawan pengai lo ikut cokok kat kita tanya dalam dia. Kami cara rezeki nak yang nak lupa kan? Ya. Tengok hati kali tamai pula kaji dalam cara rezeki baru dia kapi rukuk kan tu. Ya kan? Jadi nak si ipi rukuk itu lukut lo mana kan? Walaupun di rumah mati juga balon tapi lukut lo mati. Ada banyak bangan ni kan? Kami pun nak rukuk mana lah. Mungkin dapat lo nak pernah rukuk dari rumah. Ya, nak nurun malun kalau kau larang hai tete kaki laro kan. Ini nurun kali kau dah naik kula ada itu anak masalah le.
0: Ya. Gedanya pasti yo ya Kak Nur ya menyane mi merukok belum jajan mantang gelake.
1: Pasti ada tapi rukuknya hana pengaruh dengan kawan han.
0: Betul. Minyofun ikut-ikutan lehnya enggak candu kan ya.
1: Ya kacang tu kan ya, dan yang datang dalam pendidikan baiklah tapi ada pilih rukuk ya. Itu menarik Nur Malun.
0: Siap Kak Nur.
1: Malah dari Bisa Agam Kocang lah.
0: Kocang
1: Bisa Sakit Kocang lah.
0: Cenak tak gila apa?
1: Ya.
0: Salam-salam
1: Nurun. Semoga Adik Nurun tak sadar berkah umum berkah rezeki selama iman dengan acara keluarga dan cita-cita Adik Nurun. Alirnya kita Andi, alirnya kita Cuk. Semoga Kak Cuk sihat di rumah. Amin.

0: Alinya Kak Irna, Kak Kiana, Ibu Daria, Kak Nana Dapuri, alinya Yana Lambaro, alinya Lepiti, alinya itu. Tolong. Okey, Bamba sendiri, alinya kemusahannya itu madu-madu maju ni, ni orang baik.
1: Iya, siap.
0: Terima kasih, Dan Nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh ya. Dilikut Kak Nur, kagak pereh, Bapak 7055. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Den Nurul.
1: Iya. Nah, Bang Isan dari Padang Tiji.
2: Anak kami ya, Kak Nur, Den Nurul sayang. Ya, pasang ke hanjir juga. Apa agam?
1: Betul. Yang nanti tiba-tiba butuh ya.
2: Kita kan banyak sih jir kelay Kak Nur untuk setiap ya, yang berjuta kenyan tapi hanjir lah.
1: Iya, Bang Isan. Kiban haba bengahnyo?
2: Ya, haba sihat Nur.
1: Alhamdulillah. Ya. Nyo Bang Isan bu bengah kali ha?
2: Karul ka menopo. Kapo lapan lagi ya.
1: Iya. Karena kamu lagi aktivitas ya.
2: Ino you know. Kali tipu ya. Ino sambung lagi nang.
1: Oh iya. Cawa tirebuh ile beang.
2: Nyo kamu ngat lagi acara ino kan dari lecut kemudian tamang ile nyan. Yo long.
1: Ah, menan. Yang kan tak tu oh hilah daya.
2: Ah, dah luangkan waktu lagi le. Man, ukur aku punya orang yang non tengok lagi kan lah. Depan kadang kena jadi dia ni ada. Gelar terus.
1: Siap. Bang Isan, nya tema gedanya tentang cara gedanya sebagai orang ci untuk tak perunuan. Tapi ingat, kiban cara ngabek gemerukok dari banyak phone.
2: Iya. Menyon kita perlu memang merasa ada tahun kini yang penuh Nurul.
1: Iya, betul.
2: Dan daripada efek ekonomi juga efek kesehatan.
1: Iya.
2: Merasa ada tahun kini yang penuh.
1: Betul.
2: Tetapi, kegiatan di lapangan ini pasti beda dengan yang dalam kalangan rumah.
1: Iya, yang tak harapkan beda ya.
2: Iya, karena apa kan? Okey, mungkin kita pegah, merasa efektif, tapi han dulu kan yang di bila orang dewasa nerul untuk kena mien. Karena kan pengalaman dari masjid nah, lun nanti sikut lah lun merokok aneh gitu tapi nak merokok li kalian mau tanya yang mungkin lah
1: yang pun gimana?
2: Bermula dari nah tiga terpok kan yang kan merokok lun cok lun rasa sang mangat kan nak merokok kan dan gebi kan gebi rokok kan. Berlanjut ada nak bang ipar masuk perokok sih. Ode puasa agaknya kan jangan tu. Jadi rokok tengah ino rumo kan. Dan tarik lah no sibak wabak keluar ke tempat malam. Yang tak selasa lah pun. Nah kemudian pas nangan tu yang pun sabar cara nangan lagi ni. Pak duduk merokok lah nangan. Sehingga kaji sebuah kebiasaan kamu merokok kan. Untuk emsen katanya kamu merokok. Malam berkok tapi yang suara deh. Jadi nah, kamu kan yang tu penting. Mudah nurul hana lagi bak mak mang jadi berkok. Sisi kota ikulah nasi kemudian ya peru. Ya ampu peru, hai uro kalau gugup kan. Kau jadi lo, Marion, ringan utang yum yum peru, pro, tulis bublo berkok. Nah, akhir apa ni? Entah pergi bandun de bak man kai karbon kurung sehingga awak mampu nak merokok le nanti no. Di pada balingan bet dia juga karena kata buat kaji tabah sampai tembung dia kan.
1: Ya yeah, betul.
2: Nah, ada sama yang untuk cara di yang Nurul. Kebersamaan antara perangkat gampo dengan urung ci. Sama lah Nurul dalarang ya. Menyekus urung ci roto. Ya no. Mereka. Karena orang selalu sendiri yang mahu anak selarang dulu ya jahat kaya memang orang cik orang nanti kan anak sokin baik lagi kan bebas kamu merokok di jalan-jalan bebas baik ke dia bebas apabila anda kembali kepada jamun lom awal-awal mungkin anak tengok lom orang tua ada jamun sama antara orang anak gop gelarang dulu jadi waktu yang kalau orang tua jamun dia nak mis berapa ya haji boleh tengok boleh gop jadi benar kok tiba Nurul.
1: Ada urung ci, urung karaya, mana urung tuha, geboh je mana ni, yo tegan ya.
2: Iya, tegan. Emang gay, kenapa kan? Tanya sebagai urung ci, tak kalah anak gop, lagi tak kalah anak Robert kok, lagi yang cerita orang. Sebagai abang kok lagi kan, kalau adik adik Robert kok, adik gop lagi yang si. Jadi antara keluarga lagi bersatu dan orang kampung bersatu untuk melarang merokok untuk anak-anak. Sehingga tanya nemiknya, anda juga jual nak ada, tajak rumah saja. Ini kita layah je, kita lebang je. Haa, lagi kan. Tapi ini kan anak ni, bahkan anak ni juga, dalam sahabat belah ini, dalam sahabat lemandang, anak larang ni lagi kan.
1: Iya, betul-betul.
2: Ini kan legal je, tak biasa je.
1: Lainnya je, lebih lah rokok moden lain ya, rokok elektrik ya.
2: Lagi kan, betul-betul.
1: Lebih keren lah punya anak ada yang, lagi-lagi.
2: Lipat perintah pun kan anak larangan, tak boleh kan. Pentingnya kesedaran hukum sendiri tanya, mbak tanya sendiri, tak berfikir. Lagi tengok berkenaraan je Nurul. Macam pakai helm kerana kan polisi dia kan. Yang nak polisi kan nak kan keselamatan tu lebih sikit tapi kerana nak aparat. Dia menanti sama tentera dalam merokoknya. Saya tak ada fikir tengok kepada keserahan tengok efek kedua tu mana merokok tapi tapi tengok kriya saya. Kesannya kurang cerita kaya dia ke abang dia ke gua mana ya. Kan bukan saya kerana hendak hukum masyarakat untuk melarang. Dan ini hukum sosial yang diterapkan masyarakat sama-sama lagi kembali ke zaman dan way dari kecilnya ada perangkat sama dum, abang-abang, ayah-ayah mandum sama kena makan rokok, kecut, bahkan gepoh, gepeh kan?
1: Yeah.
2: Nah, yang rasa efektif untuk artinya mana? Biar yang tar ruang untuk nak tempat merokok bagi anak-anak ya, Nurul. Yang paling ngetar
1: mandum mengawasi ya.
2: Iya, di rumah buat ya. Baik merokok di bagaimana apa apa menggrip sampai apa itu dah baik lagi. Lepas wayan kain untuk duit kuda merokok kan tapi nak sekali.
1: Jadi
2: mungkin yang dari rumah nak nak merokok baru mahu buat merokok mahu kuda lalu nasi mudah untuk merokok. Punya kamu awal ini untuk mandi tapi yang pasti lagi lagi mana punya merulun ya punya hukum sosial di masyarakat yang sama-sama terapkan untuk melarang merasakan anak tanya pun sama dengan negob anak tegob yang dia tanya adik gob adik tanya dalam konteks merokok dan kegiatan lain dah merasa kau dah ajak dia nak cara merokok tapi dia bebas kan, dia mana pun bebas karena tidak ada hukuman hukum sosial dari masyarakat ini. Mungkin lagi anak rola
1: betul iya
2: itu nolak sendiri dia merokok nolak pegah di studio ke rola iklan-iklan baik merokok dum tapi kan di kadang
1: tetap merokok
2: dan kesehatan misalnya yang berdewasa mbak peluk rokok ni tulis di empat-empat
1: bahkan mbak peluk rokok ya
2: mbak peluk rokok tapi orang merokok kan hana merokok sakit
1: iya betul
2: yang sakit kadang-kadang hana merokok
1: iya
2: ke jadi kan hana ngarucit di iklan kan
1: ledok orang bugah lagi kan
2: orang dah orang merokoknya aman menteng walaupun sehat walaupun kan itu tunggu merokok cik ya hana ngarucit ya tadi
1: jadi
2: sangat susah lah untuk cara paling-paling ini menyakkan orang-orang ini lalu dengar alahum rukuk biasa asal baik je ya rukuk biasa yang baik narkoba yang berat-berat lah rukuk biasa macam tadi ini ya kewalahan
1: betul-betul
2: mungkin lagi yang dari Faisal
1: siap Bang Isan. Nah lagu Rana
2: lagu tinggal dun awal kan pernah dengar Nurul kaset lagi tapi nali tempat kalian sampul je ya dari Kamal Abakar dengan Laili lagu tentang rokok apa baik merokok entah apa
1: Kamal Abe dengan Laili
2: Laili lang album Millennium yang di kaset awal tapi itu lebih macam merokok emang suka baik merokok ada berbedik merokok ataupun ke mana
1: okey general lop-lop ila ya
2: cila awal kan di album Millennium lah 2000-an yang mana Nurul lagu je
1: ya
2: selamat sekali untuk Cik Mat ya kemudian ke Pak Sabtari Kak Nur Kak Yana Kak Hayati nak Pak Sab apa Pak Sabtari Kanari ya Kak Eli dan kemandu-mandu Mari Sanyo Jutia di Profit
1: iya
2: bagaimana Nurul lagu?
1: Nyo hanam rumpuknya Bang Isan
2: aroma THR badan apa?
1: Aroma THR
2: badan dua.
1: Badan dua buno kagak armadi kan?
2: Tapi kan sugannya tapi buno.
1: Kan sugan gaknya buno. Karena pedua cinta nyantok yang lebih deh. Nurul
2: indah nurul deh. Memang kanan.
1: Iya, nurul bak berasa pih lagi kon armadi. Cuman tapi jangan judulnya cuma enggaknya. Jadi mungkin ya.
2: Gimana? Nurul badan dua.
1: Badan dua. Badan dua armadi. Senor ulah. Ya. Nah, tahu buku dah lagu ah.
2: Lagu nah cuma sih noh, nah antum dengar sih.
1: Nah, request ya. Nyo kamu rempok apa?
2: Ya, yang tersiap apa sih Yoro? Entahlah, setelah tahu pun.
1: Okay, siap.
2: Jadi Nurul, entri support.
1: Entri support, insya Allah Nurul. Cuma hanya doa Allah.
2: Iya. Kita kalian, kita kalian roh haji untuk jam haji, kita kalian.
1: Jam haji, betul. Karena perubahan bak menit-menit akhir biasanya.
2: Kira-kira.
1: Okay, siap.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Isan dari Padang Tiji, tadi dengar lagu Kak Norile dari Firsa Agam, Koh Chan.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Menan kemarin lo kalau udah denger dua buah lagu yang kegelake leh Kak Nur dari Pulau Aceh dengan Bang Isan Padang Tiji. Semoga terhibur. Tatambung lama acara Sireboh yang kawai gepreh Bak Nemboy 886 Raja Ile. Halo, Assalamualaikum Warih Lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bik Nurul sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah ya Habib. Ya Habib giban?
1: Masih haji.
0: Alhamdulillah. Tapi tu lagi lemah dah pakan.
1: Ah, cik lemah. Mak tu bengah tengok lemah. Hana kena kopi.
0: Oh, mana? Su bengah Hana kena kopi. Maka cik lemah, eh? Ya. Yeah. Man, bakan dia lak kopi uronyo.
1: Telak jaga air.
0: Ya. Good, ya, Habib. Ya, Habib. Mahan dah tamong je langsung buat tema apa?
1: Dia menyelin langsung nak dengar je. Bang Isan lepas tak
0: ikut. Bang Isan gak nyan handa rupa dum.
1: Itu adalah tema.
0: Nya tema orangnya tentang cara getanya sebagai orang cik untuk dah pernah ana ngat baik merokok dari banyak fon.
1: Saya fikir ini kata pengaruh lingkungan. Matanya kata pernah rumah sajuk pengjajan dia itulah tantat. Semuanya ni ikut ni kan orang rumah, orang rumah ni kadang-kadang pun ham nama kalau nak tu kadang kau kau jah ngongon abah tak gopak gini.
0: Jadi
1: kau mokok semuanya ni tak nak tidak dan pegahan, tidak pegahan dek. Nak tahu mah dah benda nak tahu kok gam han, nak apa tak dah abah dah cum. Ni hanya mengapa dia tu lah. Padahal ni pula kan gua hotel tengok kok long gua jadi macam belanja juga.
0: Ya betul.
1: Ya, kena hindari lagi baik yang rokok.
0: Walaupun gaji kemita tengah pi, dak ajik kan baik merokok ke apa dak bawa-bawa pengkenyan kan.
1: Betul. Yang kena nak. Anak dah orang bukan hanya kau kayu je anak itu berkili kah. Apa yang itu berkili gaji kemita kan kerana ya abah boboh cantik je.
0: Betul.
1: Yang mana gaji? Semua yang kau ya pada bukan mata yang kau kau tak kabinnya kau tak kalau baik apa rokok ni. Sayang anjir kami tengah pergi tanya otak hai tu otak baru macam tu kan yang aneh jawab kan mana suara kayu di sini kita mana dia kata kata kaki kaki kaki kaki kaki kena kata dia lah mana kemenan dek Nurul
0: siap ya Bid kabar eh Mohan nah lagu ronyo
1: lagu lu kuah api u kita bawa abak kain
0: okay. Siapnya kamu rompok ber?
1: Yeah.
0: Salam silakan.
1: Salam ke Dik Nurul si spesial Dik Nurul tambah ke Dik Nurul salim yang manis ya.
0: Terima kasih.
1: Yang makmum dan yang ada.
0: Amin ya Allah menancik rona ber sekeluarga.
1: Dik Nurul menjadi bintang jodoh yang sangat dermawan tambah yang memiliki hati.
0: Amin ya Allah amin.
1: Baju tadi sebenarnya kan kurang dah Allah.
0: Amin.
1: Mawardah warahmah. Baik itu bang usul di turunan tengah berjalan dengan Tuhan. Pak Amri di tekan dengan ibu negara ya pujian lagi. Pak Sakari udah Aceh Jaya.
0: Iya.
1: Bang Isan dari Padang Tiji. Tanda jaga. Saya di Korea.
0: Ke mana-mana ya?
1: Pak. Kalau lain mana-mana maju lah.
0: Kabar. Terima kasih ya, Bid.
1: Selamat untuk wahai semua kalian di sini.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Yahbit dari Ule Karing Warihlon dilikut Yahbit kagepreh Bapak Dujo 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
0: Iya kanda. Tapi lalu ki ya kanda. Lalu
2: ki.
0: Dia tu kamu tahu roh sajian RRI Prosa.
2: Oh iya betul.
0: Iya. Kiban kanda. Langsung buat tema ya. Semoga kanda sehat habis ber.
2: Iya amin. Menyo kanda tu hamri kan. Amin kan. Kok di balik SMA. Menyo dari pun nah walaupun ayah bangga bangi. Namanya ayah bangi masak kerupuk kan.
0: Iya. Nyebut kan dah tu radio.
2: Tapi menyo anak ke tamat SMA baru merupuk. Hai kan apendo walaupun macam-macam tu walaupun si gogo nak cuci badannya kan.
0: Nah.
2: Saya merupuk. Mak menyo rupuknya nurut. Nyino tanya tak kende nak minyo. Malah entah kalau nak go SD mantong lah dua gelale merupuk. Irun tu ya Allah kangku sayang nah.
0: Ya, nyangkanya.
2: Sayang anak entah mantah lagi doa nak tanya baik menan kan. Walaupun kaya merupuk mana anak tak lulu kalau menyo juru dikat bungkuk menurut.
0: Menan. Ya mudah-mudahan baik lulu baik sampai jet ke le kan. Nadum pun dikat bungkuk boleh nyan ke arwah bungkuk.
2: Ya, menyan muka lucu berat. Juru lebat je.
0: Betul.
2: Bunga lebu tiba, coro lebu tiba malam, lebu tiba. Eh, pekem nanya noro pino. Saya kira doa bermenan, manhum cik kan tengok anak tertutu danya kan.
0: Ya.
2: Lagi lagi Islam bergantung belum menang, pekem nanya di Indonesia anak gelarang merupuk. Cuma Mbak Islam beberaya kan merokoknya membunuh kan agenya.
0: Iya betul. Bapak pelik ruko
2: jantung agenya agenya. Tapi punya anak pabrik ruko bangka anak sih pabrik ruko maju juga nyan kan.
0: Iya yang kena
2: Islam dah pergi teman kaki menan lah. Mbak Islam menyemekun di nurul saya ngepinong tu Bek suaga yang kena.
0: Kayo klawi
2: lagi urumek saniwara. Apa? Denur saya winter. Lagi ready, nak ready sekarang enggak go.
0: Alah kan dah.
2: Nyan kan ye. Ke nyaman tak macam lucu-lucu eh.
0: Siap kan dah.
2: Iya, nyaman tak lah Nurul.
0: Kabereh. Lagu-lagu
2: untuk Nurul. Nurul-nya.
0: Hompe selera kan dah.
2: Aku Nurul-nurulnya langgu gincu merah je.
0: Gincu merah je. Salam-salam silakan.
2: Salam ke Isan, ke Radit, ke Saknyo tu.
0: Ya Bit, Taknyo.
2: Ya Bit, ke Palima Sulung. Palima Sulung nak kamu ke? Semangat Palima Sulung. Kisri tu mandu-mandu juga.
0: Terima kasih kanda.
2: Nurul, makasih sehat sahabat. Ceria selalu ya.
0: Terima kasih kanda be. Amin ya Allah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Lagu yang gelake le kanda jariah buno kincu mirah Ana Sulaiman ngan Yahbit buno gelake kuapli dari Abakar AR. Semoga terhibur. Ta sambung lo acara siroboh bagi warahilan yang kena bergabung, silakan rat nemboi 7055 ka Nurul Buka. Yang kawai kepreh bak nemboi 886 dah cuy le. Halo, assalamualaikum Mbak Sri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya Mbak Sri, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah abang Nurul. Sinan tiban kabar Nurul.
0: Saban lagi Rone. Tengah apa abang Basri?
1: Yo balik. Pad padu bokot yang pula mengumum hilang.
0: Nah mana? Pun pula ada mah?
1: Ya?
0: Pun pula.
1: Bak bungong.
0: Oh bak bungong. Ya ya ya.
1: Waktu tanah lampau lain dua bokti lah.
0: Ya, semangat Bang Basri be. Nurul ya, pengen ni nak.
1: Semangat tu, Bang Basri luar biasa. Semangat luar biasa.
0: Semangat pun lima ke?
1: Luar biasa.
0: Iya. Bang Basri, nya urunya tentang merokok Bang Basri. Cara gedanyo sebagai rinci untuk tadidik anak gedanyo supaya ngat bek merokok dari banyak fon.
1: Nya dari urinci dong gulung lewa lah.
0: Ya. Ah, okey, siap.
1: Ya. Dari urun cilong, berkena balung tapi, ya, baik merkok, ane merkok kengian. Tapi, oh dalam hangga tam hangga bil, tak rukak kebi kerja kolong ruyupnya.
0: Ya maksud je gimana?
1: Ha, yang ke, rukak kebi.
0: Bingung eh?
1: Ha, getam-getam. Sampai ke kelam, alah ane baik kamu rukak di timur cabok tutung bijak. Takkan ayah hang kemurkok tanah ku catok bakung ku pula. Ya. Tapi dari long ke ane long, hutam baik-baik kemurkok. Kali aku rasa long perhatikan kemurkok. Lupa aja ya bikin tu.
0: Ya, betul.
1: Ino masih tak pegah tu. 20 ribu yang dia tak bawa. Ino nya 20 ribu yang tak bawa muka. Nya si bulan ke kanan retuk.
0: Ya, betul.
1: Nya retuk. Nya tak bawa muka. Anak si dia long pin berkontrol. Luapoh itu. Tak bawa muka. Nah, dua boh itu nong, dua boh lah tak beramannya, dua bohnya, nanan dan sejuta dua.
0: Betul.
1: Ia lebih tengger ko, kan macam kan mayangan. Yang ko yang dua puluh, kula lagi yang mesti yang ko ino sansu, mian mesti yang ko mahal Marlboro, Lucky Street, yang kan.
0: Lagi mahal, Mbak Basri, tolong bek ne sebut merek ber. Ya.
1: Ya. Yang tu sahaja Nurul, macam.
0: Okey, siap. Tapi, nyan, ane memang gedurut pu yang Mbak Basri pegah, ha?
1: Ane dulu lupa tiga, lupa daripada alung yang merupuk.
0: Oh, ma. Ane dulu pegah, ya?
1: Yang betul, ane agam nung, lupa daripada alung yang merupuk. Lupa luar biasa.
0: Tapi, nyan, kan wate dari gula pun, kan?
1: Teng, karayu, angkat jimmy tapeng ke dulu.
0: Ya. Walaupunnya menyojit dapur kurang lebih agak terabung ya.
1: Mana aku pun tapi aku buka walaupun roh kan aku buka tapi ini kaki cecung aku buka peng mesti rukuk pada rukuk yang kapnya yang siap tu ribet tak mengko ataupun kok tu yang kaki hitungan siap tu ribet tak boleh mengko tipu horo padu si bulan ka si gerutu kan
0: ya betul
1: dia habis peng rukuk yang pengen tak kuba kaput apa kuba aja tu yang perlu kerana kerana aku tenggelung.
0: Ya. Man gepegah gelah ule leh merokok ah ya bi nah. Bang Basri ah.
1: Kan ladum memang rokoknya je tunon. Bagi lu merapi nurun. Ancok rokok kan puta-puta apa ani arohnya hana puta-puta lalu ki ani aroh kan nyan kopi tabok lah dikang lah. Oh, hana moho dengan. Ya bagi lu merapi urul lain nyan home chin kan.
0: Macam-macam ya.
1: Beda-beda kena yang mana.
0: Akhirlah Bang Basri ya. Terima kasih Bang Basri.
1: Ya, nari.
0: Nyo lagu apa lagu Nurul putar ke Bang Basri?
1: Jaka Bahagia.
0: Nah, okay, siap. Jaka Bahagia judul?
1: Dipilih Nurul Beru yang Hanagol, Hanagala.
0: Jaka Bahagia. Jaka Bahagia na bek menjudi. Na cinta dek butet, na bakung. Na dinda sayang, na kubang dosa. Na pesan lon, na urupungo.
1: Cinta dek butet minta.
0: Cinta dek butet. Siap. Ha, nyokam mampok apa? Cinta dek butet dinam pengen dinam. Ya. Siap, siap, siap. Talim gede butet apa?
1: Talim pun terus supaya sehat Nabi Nurul. Mudah rezeki payangmu. Mudah-mudah jodoh yang terbaik Nurul.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Mono yang nak eh kudengar mono. Kak Nur yang nak guna Baisan di Padang Degi, Kanda Jariah, Yahbid, Soloma. Ini yang nak guna. Lain
0: Sabtari, Cik Mak.
1: Kemanjung, lain memandung.
0: Siap, terima kasih, Mama Sri.
1: Good, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kuta Sigli dilikat ganyan kagepreh Bapak Pada Jurnal 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bagat nak balik nya nah ne banting setir ya.
2: Mungkinnya. Okey, kalau nah. Gecak mudulak-dulak
0: Nurul ibunan nan ke hayati tengah getut-tut ya. Dan dan nama Masri.
2: Lempung rakna orang bertenang sama Mama Seri ya.
0: Ya, betul-betul.
2: Itu Mama Seri itu orang betul nak ikat hati. Tak nyantai yang si lah.
0: Tapi tak nyantai nak adik butet orangnya. Nak tahu pertama. Tak
2: tahu mak, tak rubah kan.
0: Ya. Kak Ayati, gimana habak?
2: Alhamdulillah habak ke dek ma suara agaknya nanti lah.
0: Belum nak getuk le po radio sampai.
2: Oh ni ada cerita.
0: Agak raya macam kau. Apa?
2: Untuk lawe ai kepada urok kurang sehat badan aku.
0: Nak kaji ubat?
2: Yo alhamdulillah kan yo ka bulingan nak kena. Biasalah tarik-tarik urung yo ah. Tadi yo ka ambalo yo.
0: Pulang nak bau sampai ni gaji gut kanya.
2: Ni dah ada bau eh macam ni ada mangga kan.
0: Apa tak gaya ke?
2: Inki dah hindi ke bukan bau sampai kali tu hingga apa. Jadi dia juga awak kacut tu lah, awak kacut dia nurung yang bot.
0: Tantan nak ke ebak.
2: Saya kan ke ebak, ada yang apa, orang lain
0: tapi. Alah, Kak Ayati. Kak Ayati. Ya, dah nama buat demo ya, Kak ya?
2: Oh, ada masalah.
0: Silakan Kak Ayati. Kiban namanya Kak Ayati. Kira-kira acara gedanya sebagai orang cik dah perlu no ane mangat bek merokok dari banyak fon.
2: Cuma ane Kak Ayati no wonder bek merokok.
0: Makanya nurukkan kira-kira ya. Kira-kira kiban cara di. Menyefersi Kak Ayati.
2: Dua-dua ane ini no makan punya ayah je.
0: Cara Bruno ayah dari banyak afur. Enggak palo punya lagi kan.
2: Enggak palo tu banyak apa nana ada duri ayah. Punya ayah kan semenjak hai berkahwin dengan Kak Ayati nak cik tantam kan. Mak punya ni ya ni ana pengalaman lah dek nya ayah na.
0: Ya ya. Kibanjar.
2: Mak ayah gitu oh lagi yo dek awam tu ring rokok daripada ngontrol nu.
0: Aduh ya Allah, aku hati dek. Tapi cik ada fikir ya. Tapi cik ada fikir kan.
2: Rumah Kak Ayati sekedar bergah mantong sanggup batik kaku lah.
0: Ya.
2: Cuma so ayo so ayah ke bamba seribu kah pun rokok yu unji padu mah. Nya ek mita gero, ek harka gero kan ek beliau gero dek kan.
0: Ya yeah, betul si.
2: Bang kaya tidak mentong dek untuk yeah. Bek mungkin mepala akan depan kan.
0: Bek jai tak mana ya.
2: Hanya tanya untuk dah mak rokok kan dek begah lera agam lagi yo. Mesti hana tapi rukuk perteh bencong lah. Kajian punya hana tapi rukuk dah yang hana saling kenal bukan ngurin. Kadang-kadang tapi ya hujan tu ya. Buat tabah kio sebegahnya nak cerita dari urung rukuk lah. Nak kepi rukuk gila ke tuk ke saji buat Mama Seri untuk naik kampung Mama Seri ya. Kekeh-kekeh bang. Anak kan kamu kenal nunggaknya kan?
0: Berawal dari rukuk pun lah.
2: Yang dari rukuk manfaat api rukuk. Hanya tiga tu dek kan? Yang mau pandang api rukuk dek. Bukan rukuk harga rukuk agak 15,000 kapun yo dek. Untuk le nyata perkirakan miliar rupiah ka umur tuh ribe ka kan?
0: Kenyal tak ya?
2: Umur hudep dayo, umur dah merukok dayo. Nyata bayangkan ini nanti dia tak pengen kita pergi gedung nabo.
0: Betul.
2: Memang itu baik tak perkirakan kan kakak ke home juga. Ya, betul datang ke pati, alhamdulillah. Betul hana ke pati kan?
0: Kakak lah ya.
2: Kakak
0: punya hak ikut bicara, baik ke belakang. Betul. Yang baik, gila kepeng buat kita.

0: Saya pegah kan dipegah dari Encik Ra je lah.
1: Ya, masing-masing lah ya.
0: Hmm,
1: betul betul betul. Siap Kak Hayati. Lagu pelagu dah putar ke Kak Hayati?
0: Lagu Selayang Putuh.
1: Selayang Putuh dari to?
0: Dari Ajir.
1: Selayang Putuh dan Nurul Uwe.
0: Yep.
1: Salam-salam silakan Kak Hayati.
0: Salam lah yang pun tak gede Nurul. Semoga sehat sekeluarga. Ya Abang Basri Buna Bukah. Semoga mendapat jodoh yang alim lah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
0: Jadi aminkan kan dengan butuh buat lebu yang hati yang paling dalam.
1: Amin. Mungkin Nurul mengenang cikgu orang alim. kan hana mungkin orang alim, orang ilmu kan.
0: Iya. Walaupun orangnya yang pangkat jabatan tinggi yang penting ilmu kan.
1: Betul betul betul. Inya na pangkat jabatan tinggi hancur kok punya hana ilmu kan.
0: Iyalah.
1: Iya.
0: Ya hana tu oci yang kata mentamun saya di sana. Semoga agaknya mendapat jodoh oci yang salehah munan kan.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Okey. Anyan ke Wan Basri hana tu semoga aman-aman sampai yang Kak Butet kan.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Yang bungong pula juga Kak Butet lah.
1: Patut ke Kak pula-pula bungong kan?
0: Laginya lagi hari ni Wan Basri.
1: Kibar matua hari.
0: Laginya dah dapat lacak leh Wina dengan Kak Butet lah. Anjang kekak na cik dek anak tu. Semoga pukul sampai hari Minggu ya kak na.
1: Oh banyak lah.
0: Orang Minggu nanti orang tak nak likut dia nurul yang anak jam eh.
1: Siap. Hai, pelan api-api.
0: Ila nejok supir nyanya lawa supir sirap anje siap.
1: Langkanya supir sirap tanyo. Enggak itu sirap ngendanyo. Gimana cara?
0: Lu kamu sirap roro.
1: Heeh, ka sarap lu bu. Kakak le sirap ya.
0: Ane kayu digogo.
1: Nyangkanya gimana cara man?
0: Aku harap pernah ke jalain lah. Kau jalain tapi ini ya.
1: Ya enggaknya. Bada pre-pre jalain ya nah.
0: Ya enggaknya.
1: Alif ajar.
0: Kau ni buka. Kadik nurun untuk wakilun.
1: Sabar ya. Tunggu tanggal mainnya Kak Hayati.
0: Okey. Lalu ku tunggu dirimu. Anda tua cik dek salim ke Cik Mat di kursi goyang lah. Memang beres tapi Cik Mat dek. Kamu boleh beli masuk orangnya dek nurah najak orangnya.
1: Oh ya tanyong ya. Walaupun 5 ribes yum tapi rasan lagi 50 ribes.
0: Nyonya betul. Semoga Cik Mat pun sehat ya, dengan tusuk-tusuk seti kan.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Hanya semangat Cik Mat walaupun lagi anggah. Anyan ke Bang Amir Cik Hana tu. Anyan
1: siap.
0: Ke Mandum-mandum je lah.
1: Kabereh. Terima kasih Kak Hayati.
0: Dek Dek Nurul lagu kan lah kan.
1: Kamu rumpoknya bah.
0: Dek Dek. Makasih banyak Dek Nurul.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Hayati dari Korea dah hadirkan lagu ke Bang Basri lah ya. Nah cinta Dek Butet. Sajan jaka bahagia. Oh,

Siwa merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwa juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwa yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menon ke warahilon dua buah lagu yang kagelake le Bang Basri dari Sigli dan Kak Hayati dari Korea. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo macara sireboh yang kagepreh bak demboi 886 tak coy le. Halo, assalamualaikum warahilon.
2: Waalaikumsalam. Saya anak lo.
1: Nama C.
2: Wadah.
1: Gimana habar ronyo Mak C?
2: Alhamdulillah, syukur alhamdulillah sehat bang sihat.
1: Alhamdulillah. Dengar apa kau, Mak Cik?
2: Duduk, dengar serbo.
1: Oh, mana?
2: Dengar saya kita bus safra.
1: Dengar apa?
2: Suara ni, saya sudah mengolko.
1: Oh, mana?
2: Sapa di cuci orang linci ulun. Oh. Apa lagu?
1: Ya, ya. Awai merumpok rukok ke begahal?
2: Ipati yang pegawai sampai insyaAllah.
1: Oh, mana? Alhamdulillah. Nyanyi gede batik.
2: Sampai kerana saya kena anak kaput buah. Sampai tanya kerana mbak sekolah geduk hanya gede-gede yang ada bawa semak yang ulai ili ulah kari. Geduk ada yang berjumpa jurukok. Lagi buat isi-isi kufi.
1: Oh, mana?
2: Banyak yang buka okok.
1: Berarti hana gepik mah? Hana gepik rukok?
2: Sampai insyaAllah mudah-mudahan kau dekat buka Allah.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Anak agak lu sapoknya.
1: Main kopi mantang ah. Biasa. Ai
2: kopi tadi gitu. Ai teh, ai teh kopi anak ele bah ai bagi kopi kan itu ke mau bertempur memangnya nah.
1: Oh, nah.
2: Rokok dia ni. Ale ini hale kapet tu si gogo kaji ni bagede. Hai rumah hale hai mesti gop gop pian mau mencium bae memang ya.
1: Oh, nah, luar biasa eh. Padahal
2: banyak memang nak kopi ni jam eh.
1: Rohirin tak juga.
2: Okey, betul. Nak alai nak betul.
1: Ya, ya, yang kenyan.
2: Alhamdulillah, tak sukar. Alhamdulillah, betul. Sampai insya Allah.
1: Ya, rohirin rana. Pakan anak lon hanggepi sagai mana nah?
2: Mana?
1: Rohirin pakan anak lon hanggepi sagai ruko.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan. Gue kan kau ditabuh ke Allah.
1: Alhamdulillah kan.
2: Gue ini yang tabuh agam.
1: Ya. Ya. Okey, Mak Cik.
2: Akhir hari naga menerima muka anunya sambil insyaAllah mudah-mudahan kau dikabul Allah. Nama incurannya lagi belum nak boleh pegang tu dia pegang mawang sama ya.
1: Ya betul betul betul.
2: Eh sebelah ukur kata ikut mesti ni. Eh betul kuliah anak mandi sambil insyaAllah.
1: Ya betul betul. Alhamdulillah.
2: Okay, satu mendingan itu wahai Allah tu.
1: Mana innalillahi wa inna ilaihi.
2: Aku nak lagi nurun sebenarnya saya pegang saya gagal dalam nak ilhabu tak tanya.
1: Jejet mak cik.
2: Lagu lagi lagi sebong Aina Mardiyah lah.
1: Aina Mardiyah siap dari Rafli ya. Dari Rafli kan?
2: Rafli nyonya. Salam untuk kau Aina yang dengan moga sehat bersiap ada yang sabar imam gak betul mendarah sakit panjang mau gak awak jalannya gak betul.
1: Amin. Amin.
2: Bersama imam gak betul minta jodoh yang bersati yang saleh ya Allah.
1: Amin ya Allah. Amin.
2: Amin. Yang kita mahu mana apa puska ya habis kaina pak cepi ni pak safri o pak budori ya pak basri pak cepi ni ino reti di kaya bulus bulus atau rezeki bagi kaya yang gede mada mada rezeki kering lumut perakeh Pak Mari dah ke mana-mana bah?
1: Kabar eh. Makasih Mak Cik.
2: Selamat bersugah dan harus. Terima kasih banyak tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara. Dilikat Mak Cik, Bapak Dujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Iya.
3: John dari Gleginting.
1: Wah, John dari Gleginting. Gimana habarnya, Wak John?
3: Alah. Abarunya wak jom berat habut.
1: Berat habut, pebut.
3: Oh, mang wak jom takit.
1: Oh, takit lah. Mang but, pebut mang.
3: Buat pun aku ni rah piring, rah baje.
1: Oh, nan. Ya, ya, ya. Rah piring, rah baje ya.
3: Betul.
1: Nyok kali, ha?
3: Nyok berberek kau.
1: Berberek, kali made ya.
3: Kali lagak dah odohnya.
1: Ya, betul. Mudah-mudahan bagato kan. Baik demu je kan basah lah ni gitu. Naik takut ni. Iya. Wak John, urunyo tentang rukuknya Wak John. Cara kita nyo tebago renci tak perlu anu ngat be merukuk dari banyak pun.
3: Yang ke nyo terpengaruh lingkungan tu anu-anu mik cek-cek.
1: Betul, yang ke nya.
3: Jadi jadi na urung wak gembau Wak John ka. Heeh. Agenya jual rukuk Wak namin. Memang you ablo ko ni betul je hanju.
1: Ya, nyang ke
3: hanju. Mai te pegau kan nak mi nah. Heeh. Ah, lu hei te pegau be kamu ko. Ke jang ah. Kan pale pegau yang te dia yo ah.
1: Ya, betul. Yang banyak-banyak tat nyo kan.
3: Yang banyak-banyak tat. Uga jon. Hanju pi ko, hanju op tu nak tengah tengah bo boleh tu yo.
1: Kibat?
3: Hanya pepeo ko lembaga elu. Tengok elu au tunan. Ketanggamnya mau letu elu na. Letu
1: ya.
3: Mau letu daga. Tak gawa nami. Kibat deh pi nami wa jam buka. Kibat deh lembu ane mau ko
1: de. Oh ya alhamdulillah.
3: Yo ni takut au tunan ketanggam mau letu.
1: Kau ni
3: apa lagi? Kau belum pergi lah.
1: Betul.
3: Seperti, nak jalan lain lah. Doa pun kau bawa kau.
1: Ya, mudah-mudahan.
3: Mudah-mudahan
1: konsisten lah ya.
3: Ya, bukan apa nama dia je.
1: Ya, betul. Siap Wak John. Lagu Wak John.
3: Lagu tahu lah yang anda rupa lah, mah.
1: Apa lagu?
3: Cinta Balambak kau boleh baca.
1: Oh, mantang mengenang laguan.
3: Oh, anak rupa lah.
1: Kali ada buta orangnya, Nan.
3: Anak, untuk je kebang Wak John bukan. Wak maklum-maklum lah Wak John. Alhamdulillah.
1: Kebang maksud je?
3: Maklum-maklum mantang lah. Kenang benar orang kat dalam orangnya kan?
1: Kenang lah buta. Kenang lah buta.
3: Anak bobot je.
1: Oh, Nan. Perasaan orang kan dulu buta lagi. Maaf, Wak John.
3: Alhamdulillah lagi. Lu orang ke rumah-rumah. Dia mana pegawai kampung-kampung kat ada dua orang.
1: Oh.
3: Bicara lah.
1: Lagi maaf, Wak John.
3: Get.
1: Nyo kali nuru timpan lagu bah. Kali nuru siapkan.
3: Oh, kan boleh. Tadi ampun kita sampai ini jak tapi.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Baik sehat. Ya nyatanya hanya tahu apa aja yang hoyak kelon tu. Lainnya keka ayat ibu no baik sehat sih kena.
1: Amin ya.
3: Bayang sih kena minum ro, mulai kena tu kering ro, tu laut ada kering kena gerau ini.
1: Betul.
3: Lainnya lom kita lom kepak meri di Kota Melaka. Gaya umlo ni no di belah mintang. Lehnya ke Cepun di Teruk nan. Lehnya ke Pak Jafar di Piung. Lehnya long ke Pak Jama di Cogoh na. Mandu mentang apa?
1: Kabere. Makasih Wak John.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Wak John dari Gleginting. Kita dengar lagu Mak Cik Ilet dari Lamara ya. Na'ainal mardiyah sajana Rafli.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: Alah, hai limuang bulu.
1: Proper budaya anu nanggrok.

0: Menan ku warilon dua buah lagu kali terhadirkan yang kegelake lemak cik dari Lam Arang dan Wak John dari Glegenting. Semoga terhibur. Tak sambung lama cara sirabuh warilon yang kegepreh bak nemboi 886 yang kawai. Tak cok ilai. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
1: Waalaikumsalam,
0: warilu
1: saya.
0: Nah Kak Yana, Lam Baru, Lebanon. Sehat, alhamdulillah.
1: Iya, Nurul.
0: Kiban? Ubu tak suka.
1: Ulibia.
0: Oh.
1: Ulibia kan Lebanon.
0: Ulibia. Oh, gak gantol lah.
1: Gantol lah Lebanon kan dengan perang lah.
0: Oh iya iya iya. Pindah Ulibia lah ya.
1: Pindah Ulibia lebih at.
0: Iya iya iya betul. Mengungsi ya.
1: Mengungsi.
0: Tak
1: kenang bom.
0: Iya, terlalu doakan. Ya, begak-gak lah warah-warah kita nyoi deh ya.
1: Amin.
0: Berterang, tenang demak kelai. Iya. Iya, Kak Yana, nyo uronyo tentang cara gedanyo sebagai orang ci untuk dapruno anak mangat be meruko dari banyak fon.
1: Mandua bon agama. Ko hai bata nyan ya. Tapi ta larang anak pi be na contoh be ya pi ruko lagi kita pu enak putu-putu anak ta larang pi ruko kapado jo.
0: Iya, betul.
1: Ane ada ngo kan? Jadi tadi contoh ya di baik tak merokok cuman yang lumayan lagi Kak Yana ayah ni juga tak merokok Nurul tapi anak mantan cek-cek kalau ngupum gerukok. Nah, di saat anak ka dewasa tengah hana li ayah ji. Jadi hana contoh untuk tapi kan dia pirukok juga anak baik pirukok. Belinya tak biaya alasan meget dampak dari segi kesehatan, dari segi keuangan, bahaya rukuknya kan. Dari untuknya berat dan rukuk kan, paru-paru kena, pernapasan dia terganggu, jantung tanya. Anak baik sehat dengan ngomong yang kandu rukuk. Karena bantai hidup sama-sama itu kan kayu coba dia baca. Kasihan lagi habar pun anak perukok bencong kan. Ini urut perukok gagai rupanya.
0: Kenapa lo?
1: Ini urut juga perukok gagai rupanya. Kan dia bencong.
0: Nye. Yang kenya.
1: Tak urut maco gede kan. 100% lelaki. Tanya buat rupanya. Anak-anak lek kemayu yang lentik anak jarawan anak
0: bukan kekar ya? Gede badan ah
1: kekar badan bayi drop tagair pagi
0: betul
1: jadi tanya nganane tak pernah apa dari hati ke hati dia takut jadi anak sungkan untuk dia cerita bahwa saja pagi badan tunan ya? Ataupun bunda, abang dipanggil ke kepala sekolah tadi rame-rame. Bunda dipanggil juga. Kenapa? Abang merokok. Yang sehingga kan?
0: Ya.
1: Abang merokok. Jadi kan itu juga pegah. Maksudnya takut-tuk. Mana itu juga pegah.
0: Betul.
1: Pak guru pun kan sama aja. Maksudnya alasan itu. Alasan macam-macam ngeroy kan?
0: Padahal. Ya. Anak memang hai kejut. Hei. Renci.
1: Hai kejut pegah. Ataupun rapuh. Tapi menyadari hati ke hati. Kenapa abang dipanggil sama guru? Pasti ada salah. Ada. Abang ikut orang ini merokok. Cuma abang tak banyak rokoknya. Sekali tarik aja. Dapat mah guru. Yang sifteh baju di dalam gudra. Kita sama kan?
0: Ya. Nyang-nyang.
1: Jadi tadi ada pemahaman yang luar biasa. Betul kan? Jadi lagi Kak Yana. Wateh karai anak. Bapak Kak Yana juga cik rokok. Di samping ayah haji yang silap-silap ke belah rukuk rupa dari luar nurul rukuk putih kan. Sebabnya dia rukuk untuk inspirasi untuk hai ide-ide lagu lah silap haji kan. Amanya bapak Kak Yana sebabnya rukuk tu yang jampu-jampu. Rukuknya lah air rukuk. Nah seminggu tu kalau air rukuk. Jadi kenang susah nurul. Kenang susah nafas sebabnya kan. Ada sinan tu Kak Yana juga contoh tu. Ya bang, karena kita jahat rukuk, Nurul. Khawatirkan di sekolah FMA yang saya kerja. Alih panik kecanduannya cukup tegar rukuk.
0: Iya, pun bacut-bacut.
1: Perujukan anak-anak yang rukuk. Kok ini saya ingat yang kedua, kok kata jahat rukuk. Jadi Kak Yana beri contoh. Bapak Kak Yana, tengok tu habis. Mana rukuknya. Jadi abang mau sampai kayak gitu. Lupa je saking hanjut di bawah Nurul. Rukuk-rukuk yang tut yang dibuat, dipakai rukuk elektrik ini.
0: Hmm, rokok elektrik pita bawa bahaya cik.
1: Sabo lah elok bahaya cuman menyadari segi keuangan Nurul tak lebih hemat sabo elektriknya. Punya berojen di mesti kena lipi bukan bukan dia kubah dengan basba. Tengah naik tip leh kan. Tak tahu bahan sikannya kan. Tutut lah. Tinggal ataupun yang tutut lah. Ataupun tengah si rukuk. Abang buat ini sebentar kaya beri rukuk ini. Yang tutung habis ni kedua rukuknya. Yang tutut lah elok. Mungkin mubazir letak rukuk kan. Tiba-tiba kan.
0: Ya.
1: Abang punya rokok elektriknya padam tumung ya. Tarik pun tiga dua ke benar. Kalau lagi kerja lagi tu. Macam saya putuk utung macam meja. Rut dia pun rokok bapak-bapak ambal kat Ina. Rut dia pun kalau sandok.
0: Jadi
1: dengan elektriknya kan lebih hemat. Man jadik. Perokan kan patih kan rokok. Alah kipan bak duduk dengan tentu dengan draw-draw hana pi rokok. Mesti belah tu rokok elektrik. Saya nak tarik sikit.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi punya dari segi rokok. Jadi hana si adik hana tetut tu kan. Ya abang yang tegak tetut.
0: Rokok tu adik. Ya biar ya.
1: Si Ura Nura dua bapak mah.
0: Dua bapak kan gak lumayan sih.
1: Kan?
0: Kamu umpul ribet sih tak begah.
1: Si belum kadung. Saya tak berkasi orang-orang. Si belum dia kata kak. Si belum kadung.
0: Ya, kata you try dengar.
1: Kak Ena pun kak. Kahwek kak. Mika rasa si. Kak Pak Johan. Gaduh kak tutut. Lainnya rusak badan dong. Memang ino hana. Hana kenong lah ino. Kak juga darah kak Ena pun kak. Singa hurau. Kena kak Ua busi. Kak Ua busi. Kak Ua busi. Kibang bagi nenek. Nek hek. Tutut-tutut. Dia hang pati. Mak abang kak sesak. Raca dah busi. Sundera. Nak baik tak kamu rukuk kat luar buci. Bukan gerau tu dapat lah. Tak payah nak. Okay. Arwah kot yang kena. Tak luar buci. Iban ni.
0: Kat terasa gerau lah.
1: Baca pajuh lemak ataupun mungkin meminyuk baca kita sesak kepada dia ubat. Jadi macam gerau kan. Baik tak kamu rukuk. Tak luar buci. Iban kan. Buci. Berarti hana popeh nenek larang. Jadi ini tak bak elektriknya man. Luar biasa sih lah. Terima kasih. Saya akan berdoa. Kan benar sih akan berdoa. Bukan dengan cara tak pegah pegah tok kan.
0: Ya betul.
1: Doa tidak berubah. Yang berbeza kan. Ulu rukuk Nurul Pupi. Loh. Hanya pepe. Buah nak baju.
0: Padahal hanya kan kombinasi yang. Ibu kah ini mematikan ya.
1: Mematikan. Luar biasa.
0: Kombinasi je luar biasa.
1: Rokok dan nikotin kan.
0: Ya betul-betul.
1: Kita beradu mendua kan. Lah ini Pupi Hanale Nurul. Alhamdulillah. Pupi Hanale tinggal rokok elektrik.
0: Yang bacu-bacu lah ya mendoa di penjara.
1: Cuma untuk gepuluh sang menurut Kak Ena berat pak gepuluh
0: kan? Berat menyemen tigo aja berat memang. Tapi biasa orang yang piuh merokok tigo aja gepuluh. Hana gepuluh tu bacu-bacu dah. Dingat lelom punya lagi kan? Biasa kan?
1: Dingat lelom. Pulau geduk-duk rame-rame. Lain tu rokok kan? Kan tinggal rokok roh ke?
0: Betul.
1: Tapi ya, aku pula sanggap aju. Pek pun kan bencong lah.
0: Mudah-mudahan kan berjik kepala kan ya?
1: Tak nak kira doa berjik kepala. Yeah. Baca-baca kan dia pula rokok je. Kalau getut-tut kan Hana getut leh kan? Kupi ke kecawa kupi. Bengah Hana lain Nurul. Budak senyum cok kupi cok rokok tu. Yang Hana tak kuih tajuk Han tapi Han nyantok.
0: Betul-betul.
1: Bantuk orang menanti tayu baju Wuhan. Nyanlong tarik nyanlong sampai pada muka. Jadi kan nek buat tak ru nyan nek nah. Jadi dari hati ke hati lah ta pegah cara-cara di bahaya di segala macam yang gitu tak. Tentang di IPK ke roh yang karai. Ya,
0: karena kesadaran roh.
1: Karena kesadaran roh kagak u ke roh kagak baca ke roh tu kan. Jadi pengalaman gok-gok lain yang sakit hai ngongon kadang yang
0: betul betul betul.
1: Pegah gadoh lah.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Yana ba.
1: Sama Nurul.
0: Lagu pe lagu dah buta?
1: Urangnya lagu. Syakir Daniel.
0: Syakir Daniel judul ji?
1: Wayang-wayang setia.
0: Wayang setia Syakir Daniel. Nya kan perempuan ba?
1: Okey. Salam pun ke Nurul, semoga sehat habis.
0: Amin.
1: Ui, panggil adik Kak T kena
0: tak jahat. Tak buat adik.
1: Ikut angin lek kati. Ya baju udah ni orang minggu lah. Terus kita kan ni pajo nurul yu eh kerau.
0: Yang kau ni.
1: Eh kerau, renyan kena ya. Eh kerau, teh kerau, rumpu kerau. Aduh. Tapi anak pun tu kapan.
0: Ya. Ini kapan-kapannya nama jangan ya.
1: Mudah-mudahan lah ya. Ke Dekti, ke Kak Ngom, ke Kata Manguna Mandum-Mandum, ke Kak Eli, ke Pak Le, Kak Anis,
0: ya, mandum-mandum. Makasih Kak Yana.
1: Sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana Lebanon. Dilikut Kak Yana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri Jono 55.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ina.
2: Wande.
0: Enggak tak menggantung ah.
2: Oh.
0: Nak kuat anak jaro.
2: Aku buat kewajib. Aku nak kontak dia halu katanya rupanya.
0: Oh ya Allah. Ini nohat baru ya.
2: Nohat baru. Yang tak nyopi hanya sengaja asyik bantu tikan-tikan. Oh kok jamong. Yang bu nokong kok haitin.
0: Bu nokong kita harap mana. Anaknya nak karak-rak putus asa baru.
2: Ya menang ke. Nantinya belum pernah judul lagu leh. Ugumbah nak tutup. Mantan tau barik.
0: Mantan. Mantan dari apa ce?
2: Ah oh, ya, tak betul.
0: Ya, nak salah loro mantap apa sih? Ambil
2: dua, nah, ambil dua maka aja lembu gajunya ile.
0: Siap, nya kan rompok ba.
2: Gag. Ke balik tema aja.
0: Tema aja tentang cara gedanyo sebagai orang ci untuk dapur nuan ngat be merokok yeah. Dari banyak phone.
2: Ya, yeah, betul. Jadi menyo ane Kak Inong mudah-mudahan di takut dia hari.
0: Oh mana.
2: Ya, menyo kadang-kadang menyo nya ino pi karayu, pi ade mencapai gajo ipi pro dan pugro ka. Ane tak begahli. Ha masa banyak-banyak ade mate tengah-tengah kadang ba hanai nging-nging ya kadang dengan nyan ya kok dalam jaro dek nyan di pinyi ju dek ada tutung-tutung ju jaro dek kan.
0: Oh menan.
2: Oh menyom tadi silap ji hanai tumenging kadang naing nayah kah? Ah mangguonya ku kalau nah nak gedu-gedu nayah kadang nak kok ci bayar kok nyan di pinyi ju dek kan. Nyan ram ibo hanai tampi di hle kan. Dalam jaro kan tampi tutungnya jaro kan di pinyi kok. Ah ji takut ya. Monyo ya kamu tegas racut di waktu titip nan lanjut.
0: Iya, naturan ya. Memang harus ya, tegas sih.
2: Betul. Ma monyo ini kan mungkin dia tegas di karai de.
0: Iya, betul.
2: Jadi karena kerja kero, kailo kero, numpu kero kan hanya payah tak begahli ya ino.
0: Iya, karena bisa darang kau ya.
2: Ya, mata banyak-banyak dek agian dek hana dek. Dak nak ribak-bak menan kadang tibak lingkungan kah? Hai tanya mengapa nak kita doa? Mesti mangke bantu beli ya, nang tu penyihir aku kauan, yang dah jauh ya kau tu. Yang kau nak mentau deh, aku nak kau ngali begah-begah.
0: Siap kau inang.
2: Lagu kan ya kak?
0: Lagu kamerompok. Salam-salam silakan.
2: Salam pun tak lah, kadik lah selamat bertugas sampai tuntas hantu.
0: Terima kasih.
2: Adik saya sakit pun.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, ya Allah.
2: Dah suka yang nak tanya-tanya, dah suka hayati ke makcik mana. Semoga makcik sehat habis. Dah ke Pak Amri, ke Pak John tak nyo. Pak Jafar, dah ke mana-mana laju pun.
0: Siap, makasih Kak Ina. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Inong dari Lamreung. Tadi dengar lagu Kak Yana ile, Wayang Setia, Syakir Daniel.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, si reboh. Si reboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si reboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si reboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si reboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si reboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si reboh. Dari si reboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si reboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menanku warilun kali dah hadirkan lagu mantan Kakak Inong dari Lamreng. Semoga terhibur. Bu Nopihna dah hadirkan lagu Kakak Yana di Lambaru Wayang Setia Syakir Daniel Kamu Bahagia. Tetambung lama cara sireboh yang kagepreh bak nemboi 886 kawai. Halo, Assalamualaikum Kak Eli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurulun saya.
1: Katre mana mendengar tu kan pada uro.
2: Nah dengan kak Li, dengan tu Dek Nurul, kan Dek Nurul dengan kak Li karena kak Li hana lolo kan.
1: Tapi nak coba-coba ya kak ya.
2: Lihat saja kan, itu lilong butuh le ala kak biarlah tadi ngawaknya manteng kan.
1: Iya tiga ke kak.
2: Yang mana kali sih dengan kan, pada cik mah menolnya kalau berangkat ya.
1: Oh belanja.
2: Ya, ini Banwo kenceng.
1: Oh, Banwo.
2: Panas luar biasa di Nurul.
1: Kan trip Banwo ke?
2: Oh, siangnya.
1: Lu belanja.
2: Ini nanti tengok jium.
1: Oh, menang.

0: Yang dibatasi intinya kok untuk umi padum lah macamnya kan. Yang ini umi SMP SMA aku no baik dia tajuk rukuk. Cuman SD minta ini rem rukuk dia no kan.
1: Yang kena. Yang kena sayang lah kan.
0: Jadi anu umi ban berkhen si kadin termusom dengan yang pun untuk rukuk kan. Alam kita buat coba ilia datang lagi. Umi kamar rasa mangan lagi kacan dua juga kan. Tapi dia dah pantau, tapi dah pegah menjadi untuk kesehatan ni. Kadang-kadang sebagian ni tanya, hepatitis ya dia ni nurun.
1: Ya, betul-betul.
0: Tapi punya karaya kah, tingkat-tingkat sempahnya, hepatitis ni. Kerana jika bergaul dengan raya-raya lah.
1: Ya, alihnya kah candu, tapi kah betul candu.
0: Alihnya mesti dia punya dah pegah. Tapi kan Hana dia tak tanya, kan? Dah tanya pada...
1: Halo, Kak Eli? Halo, Kak Eli? Ya, kagak ada jaringan lagi, Kak Eli. Halo Kak Eli, semoga baik putuh. Ya Allah. Sayang Kak Eli katrip gepreh ya. Halo. Halo Kak Eli. Iya, lagi hi. Ya, tengah coba terhubung kembali ya Kak Eli ya. Nyan karet Kak Eli. Semoga jadi bergabung kembali Kak Eli be. Jaringan kurang pahnyo. Dilikit Kak Eli kagak preh bapak tujuh nol lima lima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nazar.
2: Betul
1: deh. Lagi ada bulan.
2: Kenapa bulan ya? Banyak-banyak yang lewat kan. Baru nasi dan temang. Han lewat. Memekaran. Buat di Mekaran ni. Han nak sedih pun tu temang. Jadi tiga-tiga di saat pun kan. Tengah nak buat baca roh. Jadi kan han fokus. Jadi kan han lewat.
1: Ya, ya, ya. Nak masalah ya Kak ya.
2: Ya.
1: Nya, alhamdulillah sehat Kak Nazar gimana?
2: Alhamdulillah sehat sih, sama katanya mandu sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kak Nazarnya urunya nak jemput anak Kak.
2: Jemput panas sikulah kapri.
1: Sikulah. Oh kapri ya. Oh alhamdulillah. Dengan kapri panjang ah.
2: Beri panjang deh, nyatanya capres, aco rapor, tengah waplo tu.
1: Oh, dah kau waplo, tak kurang urut, lebih kurang ya. Mudah-mudahan. Kak Nazar, ni urutnya tentang cara kita nyo atau bagai orang cik, gimana cara ada perunuan ngat bek merokok dari banyak pun.
2: Yang kena di, ni dua boleh ya gam kan, dari kenapa cik bek merokok di, bek curi ya juga.
1: Ya.
2: Ada dengar orang yuk pakai ban itu kami no hubun orang yuk dengar lagi kenroyan hub kau jika raya lagi dengar kan? Ya itu tetap tam doa tam laki berangkat mandung ruci yang terbaik lah kan?
1: Betul betul betul.
2: Beh rupanya tak bahaya abis peng tu. Aduh, gua nak pegang cibu baik tu ri ju. Kita tanya orang cibu tegas, tapi nasihat yang good. Hai tiga, dua ke, hai pati. Muka trip cina hai pati ke, apa ni?
1: Betul, betul, betul.
2: Guna apa kan?
1: Nah, sanksi je ya.
2: Saya mandu mana, minyak kan baca orang cik, orang cik lihat pun.
1: Betul, betul.
2: Ini orang cik kan beri lebih contoh yang gen agian kan?
1: Ya.
2: Menyolon pribadi dek. Lon yang minta ayah nak mit si yang bek merokok agian. Oh, jadi nah. Jadi contoh mesti anak merokok. Kalian ya naik merokok kena anak merokok ya. Ha. Jadi jadi pegah lagi kan? Tapi memang ya merokok anak lebih lebih merokok kan?
1: Ya betul betul betul.
2: Walaupun tu dihil tu ya agian.
1: Ya.
2: Berham tu ya. Tapi menyongkan mit kayak mateng. Kayak mit kerja keroy.
1: Ada doang larang ni kah?
2: Galak-galak je hagian, galak-galak ana kan?
1: Ya, yeah, betul.
2: Saya dah lagi doakan yang gede.
1: Namun dia berarti
2: turi rupo kan.
1: Ya, yeah, persiapannya dari fon-fon hak tegah lah menikah kah?
2: dari ibu ino kan dah jaga. Kita jaga lagi doa sin munyo tanyo. Hai sibuk, pasti nak sibuk urung cik kan ke arah lagi kan, kan? Tapi mungkin dah jaga aju.
1: Betul.
2: Pertolongan bawah Ta'ala, semoga Allah lindung, Allah jaga dari hal yang nage.
1: Amin, ya Allah, amin.
2: Orang yang paling kaya di Indonesia, deh kan? Bos ataupun CEO yang pedang pabrik ruko. Yang boy yang paling kaya. Yang takalan Mbak Metos ataupun Tamitah, orang yang paling kaya di Indonesia, soalnya. Kan? Jadi yang tangi, bos

0: ataupun CEO yang pegang pabrik rokok. Sedangkan gaknya sendiri hana gemerokok.
1: Hana gemerokok, hana pi hanjet, hanjet merokok.
0: Gemengkat rokok, gepublok rokok, gepegar rokok, burung lah. Orang lain
1: lagi
0: kan?
1: Betul.
0: Kena jangan dulu deh.
1: Iya, tengah pri biasa.
0: Nama deh di seluruh Aceh, urung yang mekat, nama deh yang muka lirko.
1: Yang pah. Cuman Ratna untung lebih lebih kencang kadang.
0: Ura Aceh itu jaya, lebih jaya dari bos yang pedang kami itu. Nabi Ura Aceh gaji muka lirko. Dia tataran lagi kan?
1: Amin, ya Allah, amin. Siap, Kak Nazar. Lagu berlagu Nuruputa ke Kak Nazar?
0: Lagu pude Ramlan Yahya kali.
1: Ramlan Yahya gelom. Apa judul?
0: Lem bulun mantang ni ba?
1: Bulun. Cenderok ulah ba?
0: Gade salim yang pun kade lep jasa di sana.
1: Amin, irap lalang amin.
0: Kita anggi kidu baga sehat baga pulih.
1: Amin ya Allah.
0: Ke kana pulau Aceh, kaili pagarair, ke Banganes Mon, Bambasri, ke Solomdek, ke mana-mana menuju Cengman pun ah.
1: Siap.
0: Ke grup silaturahmi dari mana-mana wan tengah bah.
1: Juga. Tapi nyo lagu Hana Tap Hana Du lo mo.
0: Hana Du berge kan kayu berge.
1: Berge pun oh kawai.
0: Kawan ya.
1: Oh nyak kamu rompoknya Ramlan Yahya bulan eh. Iya kamu rompok ber.
0: Jadi.
1: Rak lemari belah no. Okey siap kakak sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Kak Nazar dari Lamhom Orehlon ya. Ke Kedamong lagi Kak Eli 886. Halo assalamualaikum Kak Eli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Nurulku sayang.
1: Alhamdulillah kamu demeng cok demak kak.
2: Lagu aja udah nurul gue daripada kosong juga sama jaringan dia.
1: Lagu apa lagu?
2: Amir Rahmi kak Ede.
1: Amir Rahmi galom. Apa judul kak?
2: Bukan Bahtera Tan Layu.
1: Bahtera Tan Layu. Nurul ulah apa?
2: Karena hanya untuk unggah uroh. Misalnya lagi kamu teman untuk tunggu uroh.
1: Betul-betul. Ampah je tamat cua baju kak Bahtera. Eh bak, layu kak?
2: Semoga di nurul bucahat sabinan, tetap semangat dan ceria sabidik.
1: Amin. Ini
2: untuk Nazar si Anyo semoga bahagia sabi si kak nyandeng keluarga di Lamlom. Untuk Rahmah si, untuk Mawardi dan untuk mandum-mandum yang katamong yang langgok tamong semoga bersehat mandum ni ba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari pagi iya merumpok ge tambut kelai ya. Warihlon tak dengar lagu Kak Eli le ya karena Kak Eli munor Hana Ana gedemung lagi lagu Kak Nazar, lagu Kak Nazar Kak Le Noro persiapkan untuk dihadirkan leh lagu Bahtera Tan Layu.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Oke, Lika Eli dari Page Iye ngan Kak Nazar dari Lamlom. Semoga terhibur. Tatambung lama cara si rebohnya na yang kagepreh bak nemboi 886. Tapi red kapaduk go ka. Telepon kembali ya menyok. Drone kena bergabung dan nak kesempatan ya Warehlon yang kagepreh bak nemboi 47055 nyo kagesali bileh. Halo, assalamualaikum Warehlon.
1: Assalamualaikum salam.
0: Iya. Yeah.
1: Tiba Adik Nurul.
0: Alhamdulillah Cik Dola.
1: Sehat kamu?
0: Alhamdulillah. Rana kiban.
1: Dun kadang badan mangan tapi.
0: Mangan tapi bukan man. Kok bisa mangan tapi?
1: Mungkin pengaruh lampu ngan ada jauh buah nak jatuh orang ni.
0: Ya, mungkin ya. Mana nak je ubat lampu ngilah tengah lama jauh buah.
1: Nanti.
0: Nanti. Nanti gagal lah.
1: Tiga buah nak kari.
0: Ya. Semoga
1: banyak pun tema ni lah.
0: Oh, nyo tema aja tentang cara gedanya sebagai orang ci untuk tadi di ane dapur no ane ngat baik merukok dari masa banyak pun.
1: Oh, iya. Baik ane ni baik merukok.
0: Ya, betul. Iki pun menurut drone ci dola.
1: Mana lun ki lun kau baik ane merukok ni milun galam biruan ane merukok.
0: Alhamdulillah. Berarti je ke contoh, ha? Menan. Ya.
1: Ya, lu mengatur ko ai lu cium.
0: Oh, menan. Gedak. Ya, mudah-mudahan
1: yang berdempat dong kerja lu paling sehat nan nan cara ngomong lu.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi dia iban temu cam ko be tong ko dah yo tapi ngomong dai.
0: Ya, betul.
1: Mana lagi lu cah dalam tong ko ada jamun ko.
0: Ada tawane ya. Anak pi patih ya.
1: Panen ni lingkau mana tu? Gubi mentah ada orang ayuh mai.
0: Mudah-mudahan boleh gian tapi kan.
1: Ya, mana dia?
0: Tetap ya.
1: Ya. Ini yang jaga budi ko baik ko anak ke.
0: Ya, betul. Amin ya rabbal alamin.
1: Malu mesti lonjak di dia aja tengok kon dingin dah nah. Tengok tu nak kata mbak hidung kata ke oleh. Yang payah dapat yang ukur cotu betul lah. Mahang dah. Dia tu badan ni orang lah.
0: Oh benar. Man, kurinong lagi antit.
1: Siapa?
0: Kurinong lagi antit untuk pegelah hidung.
1: Oh, inong lah hidung.
0: Lainong cerah.
1: Buah balsam.
0: Oh, buah balsam. Ragam apa kan? Cik ke buah balsam. Anak mecih dengan rukuk cerutu.
1: Ha, yang jitu dalam tapi ukur cotu banyak alami ukur bakung asli.
0: Oh, nah. Ya.
1: Siap. Dia hana ibu nikotin dia hana ya alami. Cotu orang ukur aja we rai agak be tapai leh.
0: Ya. Man beda lom nyanyi hente efek je menya tapi ukur cerutu kan?
1: Manji tapi baju tu ana ada habis tiba ubah ni habis tiba tapi ya.
0: Betul.
1: Untuk menghangatkan jenayah mentah.
0: Watian mentah bih kan.
1: Ya.
0: Iya. Okay, siap Cik Dola. Cik Dola nak lagu ronyo.
1: Ha lu nyona apa kan dari mai pong kan.
0: Dari mai pong.
1: Dari
0: 1 juta siap. Salam.
1: Mana ada baik lagi kan, baik tak dengar lagu untung, baik dia bawa apa dah yang orang lain.
0: Ya kan kaya-haya kan ya?
1: Kaya-haya macam, macam bakar dia hanya tu yang dah dengar kaya tak apa dah yang orang tu.
0: Baik sampai lagi kan lah.
1: Ya, dah lagi tu baik lagi kan, telah mengadi dia yang bergat tapi yang keluarga dia yang. Ya.
0: Siap.
1: Siap kan? Siap kan? Kak Adik Nurul, Kak Cut. Kak Anggi orang dalam hari.
0: Kak Anggi tengah dalam keadaan kurang sehat, dengan istirahat.
1: Nak payah kerja ha?
0: Ya. Mungkin jut ya.
1: Ya. Ya lu mah di luar rumah. Biasa lu di rumah teleponnya mungkin wak inong lu dengan gelingo. Apa ada game kera orang.
0: Ya.
1: Ya lu berdempak kerja dah.
0: Ya.
1: Ya dia hanya utama dia berdempak. Non utama dia. Mak saya meninggal di ya utama dia berdempak kan.
0: Semoga berluah kubu.
1: Mama ngon dayo kung hebat dayo ana hebat ngon dai.
0: Ya.
1: Kamu ngon mentong yo. Okey.
0: Iya.
1: Kalau tadi undang ke penik yang kai-kai ikut acara tiabu.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat mendung. Tiga go yo sapa lu nang lekare.
0: Good. Semoga.
1: Okey, nama tuan General ni pun kam karam ya berangkat dong.
0: Oh ya ya ya, gagat buat jalan.
1: Okey, gagat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nacik dolah dari Ulai Karing ya Warilun ya dengar. Kena jak sama dia kebegah. Diliket cik dolah ke gepreh Pak 886. Halo, assalamualaikum Warilun.
2: Assalamualaikum. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Sonyo Nurmarit.
2: Iya, dengan Mbak Nadirudin Tirgu.
0: Dengan So?
2: Dengan Mbak Nadirudin Tirgu.
0: Nyo hana tak deh Nurul dengar agak mekabom su.
2: Iya, dengan Bang Nazaruddin di Tirgu.
0: Bang Nazaruddin di Cotgu.
2: Ya, ya. Ya, apa kata tengah mordi ni?
0: Yang kenyan. Hantam Nurul dengar leh su. Suara radio pi agak raya bacuk ni, Bang Nazaruddin.
2: Oh, okay. Pupik dah, pecut.
0: Iya, terima kasih, beh. Okay. Kiban haba Bang Nazaruddin selamanya?
2: Ya?
0: Lawetnya kiban haba?
2: Kedi?
0: Rana kiban haba lawetnya, sehat?
2: Lawetnya, alhamdulillah, pukul sehat, pecut.
0: Alhamdulillah. Nya dengar di part, no?
2: Ya, di rumah.
0: Oh, dengar di rumah. Iya. Salam ke keluarga apa? Eh. Salam tu Rishid dengan ulun duan. Nah, Tom tak buka habar tegoh lomnya?
2: Huh?
0: Nah, Tom tak marit kedanya tegoh lomnya. Bak lam acara sirubuh mungkin, nah Tom?
2: Yang nak lemarit dengan Kak Anggi.
0: Ah, Kak Anggi. Nyo, yang kedua, dah mau lah.
2: Ya, yang kedua ya.
0: Oh, yang kedua. Ya. Salam Duri. Ya. Bang Nazaruddin, nya uronyo tentang cara gedanyo sebagai urung ci ta pruno anak mangat bek merukok dari manyo.
2: Ah, yang mano? Heeh. Nyan manyo anak gedanyo amanyo anak gedanyo ge merukok. Heeh. Gedanyo hanar buka hanar merukok. Oh, jiwa lehu ataupun kacau roh. Oh, jipadi rebu, tak mati. Tak ada mati, bergerak-gerak, bergerak di awal, kau tiba. Ya, baru kau tiba. Oh, nak ya, kaji, pam, bukan pada poh. Ya, langsung je, bergerak-gerak kubat. Tapi ni, mana lagi, kak, bergerak-gerak, tiba-tiba, yang mana tahu?
0: So, bunuh?
2: Kak, dia, ya.
0: Mungkin yang tahan mungkin
2: dia yang pakai puno menyo ngorokoknyo ngorokok yang masaknyo ngorokok pakai elektriknya menyo elektriknya bahaya yang
0: iya
2: nyanji pakai bahaya nampak kan karena nyanji pakai menyo tias alat dalam alam terik ni akhir dia kapal berbesar. Balan langsung wal merda. Amno ni apa tadi kebakaran kami ni.
0: Nyan sebab je pakanan.
2: Nyan kerana kebakaran kerana kenong perbasa.
0: Oh, perbasa dan rokok elektriknya nah.
2: Nyan cukup bahaya. Ya. Yang god dum di blow dum limur tu. Gerja tak blow her tu. Yang aku tak banyak tu orang pegang di pancana.
0: Ya betul. Okay, siaplah Bang Nazaruddin ya.
2: Ya.
0: Nyo lagu pun lagu tak putar kerana.
2: Lagu untuk putar tamu dari apa kerana?
0: Apa kerana air bukan kagai?
2: Tak kagai ya.
0: Yang lain?
2: Dari Sabirinlamno.
0: Sabirinlamno, judul ji?
2: Judul ji ABG.
0: ABG. Okey, siap. Nurul ui leba?
2: Ya, ya.
0: Ini akan merumpuk. Salim, silakan.
2: Salim, yang kepon ini saya memberi kepada Nurul. Mereka ada perlu mengga RRI. Selamat bertugas dan berbahagia sebi.
0: Amin, ya Allah.
2: Alin Adon ke Kainong, di Langur Buno. Ke Kainong.
0: Ya.
2: Alian ke Kaju di Sabang. Alian ke Kati di Nepuri. Alian ke Ayah Pulau. Alian ke Mordi ke Tradip. cuba kerana dengan pusaka. Yang lain kebukaan ke mana-mana pula.
0: Ya, siap. Makasih Bang Nazaruddin.
2: Okeylah, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Nazaruddin dari Cotgu ya. Semoga berhat tapi sajian keluarga. Warihlun kapoh tiblah lewat 58 menit wadda Indonesia bagian barat. Terima ngenasih ke warih memandum yang kali bergabung dalam acara Asiroboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan. Edisi Uronyo Uro Ameh tanggai tiblah Juni 2026. Yang kali bergabung Buno. Nah, Buno Bengoh Cik Mat dari kawasan Lamba baru. Nah, Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Nah, Kak Nur dari Pulau Aceh. Nah, Bang Isa dari Padang Tici. Nah, Yahbit dari Ulekaring. Kanda Jariah dari Lungbata. Nah, Bang Basri dari Kuta Sigli. Kak Hayati dari Korea. Makcik dari Lamara. Bang Wan, Wak John. Bang Wan. So, Bang Wan. Wak John dari Glegenteng. Lainnya nak Kak Yana dari Lambaro. Nah, Kak Inong dari Lamreng. Kak Eli dari Pagei, Kak Nazar dari Lamlom, nah Cik Dolah Ulekaring dan tak nyoban getren. Nah, Bang Nazaruddin dari Cotgu. Semoga kamu bahagia memandu warih yang kali bergabung ya. Dan kali dah bahas suronyo tentang tema gedanyo, cara gedanyo sebagai runcik tapruno anek mangat be merukuk dari banyak pun ya. Jadi macam-macam cara runcik untuk tapruno anek ya. Ya tente menyofon-fon hat ya tahata pegat kedekatan ya dengan anak ya tak pegah tak bahas bahwa rukuknya memang hanaget ya tapi contoh leh ke fon hat pi ya dalam rumah menyogetanyo tapi nasihat mentang menyohana jet ke contoh maka anak payah bak dengar ya karena kadang ya atau abang merukuk tapi anak tak larang merukuk pasti tiru anak banyak nyan biasa anak mi jih memang na rasa penasaran yang lebih raya ya warilun ya jadi hawa metupe nyo pakiban nyo pe manfaat jih ya nyo kiban rasa jih pasti na rasa penasarannya maka ji untuk anak miet harus betul-betul dari urang ci ile contoh ji ya bahwa rukuknya memang hana tak pergunakan dalam tiuroro menye gedanyo kena ajarkan anak gedanyo be sampai merukuk dan mesti hanjit tabi contoh warihlon maka be ta merukuk di lingkar rumah menan ya menyo memang hai daten menyo dro memang gedanyo na tapi rukuk maka usahakan watipik rukuknya tanyo ta tebit dari dalam rumah untuk tapik rukuk ba ruang terbuka dan dajet be ile lian ya karena takut untuk gecontoh dan harus tak pruno ba anak bahwa rukuknya bahaya dari banyak pun tak pruno bahwa rukuknya jik gepegat paru-paru gedanya sakit nafah pi sesak antu alahnya gigo pi reloh ya ledom ya alahan badan pi nyan bagahe warihlon ya na pengalaman urang gepi rukuk bahwa menan gebedoh bengah sakit badan nyan akibat rukuk ya tapi menan gepiuh pi rukuk bulan merasa juga oh gebedoh segar badan hana sakit ya alenya wate gepegah haba pih lagi gelah nafah hana sesak-sesak ya warihlon ya alenya menyojit getanyo menyatatu pe anak getanyo ngonto gemengon ngonto gemengon ya ta tanyang ta bangun ikatan ya dengan lingkungan sekitar anak ngantai mengen anunya pe yang di bak tikula jet ta tanyang tanyang ya dari anak dengan ta tanyang si tiga ga ba anak pe natom yang petabar ruko bak ikula lenya te ya berceritalah dengan anak ya warihlon ya alenya menyona nak getanyo di petaba dengan maka tak perlu noki bancara tulak ji ya warihlon ya karena nak buno kali ge mbak ya mbak abang hanapi ruko jadi harus mefom ki bancara ji tak tulak ruko ya dari mesti na tawaran dari ngan atau lingkungan sekitar mana ya ki bancara tanyo be sampai tak terima rukonya lenyan warihlon tak menyojit menyenawate ya tak duduk dengan anak ya. Dah mari-mari linyan pupu yang jet dah pubut ya. Kegiatan-kegiatan sosial sehingga tanya terlibat cit anak na rasa percaya ke urunci ya lagi kepegah buno. Dan menyo kepegah rukuk balik rukuknya daripada rukuk jih masing-masing rukuknya na bahaya ya masing-masing jih na efek samping jih. Maka jih warehlon jinopi kala bahkan bak peluk rukuk sendiri kagak dulih bahaya merokok bisa menyebabkan kanker nyoji segala macam ya. Menyoba iklan lain biasa menyo iklan iya iklan makanan pasti yang geget tentang produknya ni pegah ya. Tapi nyo menyo rukuk memang yang efek samping menyo tanyo kajai tak merokok makanya yang akan tanyo alami. Getulih lo mbak rukuknya tapi tetap ha it totun menyan ke warilon bahaya ji bak menyogetanya kacandu menan ya. Jadi selain bahaya ke kesehatan, ekonomi pi terganggu ya warilon ya dengan yum rukok piken yang murah ya warilon. Yum rukok luar biasa. Nah yang murah pi tidak murah paling 15 ribu menan ya. Menye yum biasa rukok 20 hingga 50 ribu. Menye tatabung memang menye tak ingat tatabung ya. Luar biasa ya lepeng yang jeta tabungan. Tapi lah dumureng. Ya ka kecanduan ka payah pada pegah segohlom candu maka je harus tapi ingat sejak dini menan ke warelon kali ta bahas uronyo lam acara sireboh tentang cara gedanyo sebagai urunci untuk ta peruno anak gedanyo mangat bek merokok ya karena le ta dupe sit dari urung-urung yang merokok hawa agak nyan ke mepiuh ya untuk glah dari rokok tapi hancur karena candu buno ya le ke pajoh bu ka masambah ka payah tet le tiba le nyan le tiba kedua bak ya dan tadu marit ngengan pika mebak-bak pinan ya ladum ka tutung ambal ladum ka red lam ijakrung ya ladum ka bolong-bolong baje ya lelah pokoknya ya yang efek-efek negatif dari rukuknya menyojit ya tak pepiuh tapi menyohanjit tak pepiuh metiga bacut-bacut ya warihlon ya tak laki doa getanyo mandum bersabilam lindungan Allah sehingga jit tak jaga kesehatan getanyo dan semoga apa yang getanyo pubut na manfaat cih warihlon nurutup ile acara sireboh edisi uronyo sampau merumpok kelai dalam acara sireboh uke.
3: Demikian, Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa, back to over.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf, saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Topet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh pukul 12.34 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

0: Warahilun kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Demikian Warehlon, lagu religi sudah kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda. Dan saat ini sudah pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Perjaringan Nusantara edisi Kamis 11 Juni 2026. Dari studio, saya Nurul Jumita masih terus menemani aktivitas Anda hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan dari studio pula kami ucapkan selamat siang, selamat mengikuti.
1: Kreasi keluarga serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Perempat Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Perempat. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Perempat Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sih ya.
3: Makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRI Net nih Abang Po nih ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRI Net ya. Kalau Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRI Net sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro.
3: Bang Jo. Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oh, oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mukwijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Inje, matur. Apa artinya itu, Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, okay, gitu. Siap. Oke okay deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Perempat Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Perempat itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Perempat Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya 540333.
2: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perempat Jogja atau Perempat Jakarta ya Bang Po pendengar Perempat di 0213504510 atau di 0812 1124 928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya.
2: Jangan. Entar enggak bisa takutnya. Enggak bisa. Sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA ya, atau apa? WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk 8, nomor WA-nya mau
4: 0895 0144 1066 0144 1066.
3: Iya. Oke, monggo. Silakan
2: Bang Jo. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa internet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya yang ada di RRI Perempat Jakarta dan juga salam Rahayu. Sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga. Muncul pertanyaan cukup menarik, apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo,
4: ya,
3: biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan Suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan Suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi Suro itu sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Ada Makna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat Suro itu mubeng beteng,
3: mengelilingi benteng.
4: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu. Suran itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang artinya?
4: Ya, memperingati bulan Suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi Suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi Suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera itu.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal ya? Buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke. Nah, Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih, dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah, menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu, justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri, suro nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri raga itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Gitu. Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya?
4: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
3: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya mau ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah
4: refleksi, kalau gitu. Refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
4: introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham. Ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan. Yang gak menutup kemungkinan karena nonton film juga. Ada film Satu Suro kan?
4: Ada gitu. Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan. Tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
3: Oke. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Ya. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Ya. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Untuk mewarnai dunia itu.
3: Oke, berarti lebih ke hayo refleksi diri gitu mau ya. Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu mau ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah, gini mau, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti suro ini, Mo?
4: Begini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke.
4: Okay. Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara.
3: Itu hampir sama. Sama-sama inspirasinya kali ya. Mau gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda, memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
3: yang logika ya.
4: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak
3: banyak
4: boleh,
3: tahu.
4: Iya.
3: Itu siapa yang bikin mau?
4: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
3: Oke. Okay.
4: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh.
3: Oh.
4: Sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja itu.
3: Dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya, Pak.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya.
3: Kehilangan identitas tadi.
4: Iya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah ini dalam nih kayaknya kalau dia terus ya. Tapi menarik sih mau kalau kita ngomongin anak muda yang apalagi zaman sekarang ya sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah mau?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkan dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event, sering juga kita mengadakan acara apa misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
3: Oh, Jepang maksudnya.
4: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, dikubur itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah mungkin Bang Jo di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya boleh. Iya nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya, karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih ya. Iya nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo, nanti buat pendengar Perempat kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Perempat FM Network.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siar berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perempat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamo Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai, kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ngetik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu. Betul, kalau bisa voice note aja. Iya.
2: Iya. Sudah ini sambil telepon? Kita nunggu.
1: Belum. Di Jakarta tuh udah ada nih. Boleh kita angkat ya, ya yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi. Boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan.

0: Boleh.
1: Ini ada apa namanya Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi Suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Monggo silakan Romo.
0: Langsung ditanggapin ya Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Nah, boleh ya, kita rapel aja sekalian.
0: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Jordan dari Jogja.
2: Selamat siang.
0: Siang Bang Leman.
2: Jordan, Talaksa apa nih, saya baca nih.
0: Talaksoru.
2: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, Kang ini namanya Bapak siapa?
0: Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
2: Sebenarnya masih ada, Bapak Nasumnya nasumnya.
0: Ada.
1: Masih ada Bang Leman.
2: Belum, Bang.
1: Belum. Ya. Boleh silakan Bang Leman.
2: Iya, gini, masalah satu surat itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, film Tujana itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, kayaknya banyak yang sudah bacakan dia tahu gitu Pak gitu. Jadi gimana Pak supaya apa makna daripada tanggal satu surat itu Pak gitu, makna-makna yang ada gitu. Itu saja, makasih Mas.
0: Okay.
2: Jodan,
0: baik.
2: Mas Jojo,
1: Mas Tiang. Siap, terima kasih sami-sami ya. Bang Leman, waalaikumsalam.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay. Boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong. Okay.
0: Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa
3: nanti. Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai surau untuk generasi sekarang.
0: Bapak Leman
3: nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
0: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
0: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, Monggo Romo.
3: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non muslim itu tidak dengan pengajian.
0: Yeah.
3: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa gitu. Okay. Loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang.
0: Yeah, yeah.
3: Itu kan kalender Saka itu.
0: Saka ya.
3: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu.
0: Agak meleset
3: berarti. Iya, ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung, dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
0: Maksudnya apa itu?
3: dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
0: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
3: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Oh. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh.
0: Oke.
3: Dunung artinya oh ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
0: Oke. Tujuannya itu tadi.
3: Ya.
0: Baik.
3: Menuju kebaikan.
0: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
0: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
4: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
4: Banyak Yogyakarta ya, Mas.
1: Iya.
4: Apa ya pesan tadi Jojo? Apa
1: Mas lagi? Jordan.
4: Mas Jordan.
1: Jordan.
4: Jordan. Iya. Mas Jordan. Sama Romo ya.
1: Iya.
4: Salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana enggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo. Romo.
1: Cegu punten boleh dipercepat Cegu.
4: Romo, bercanda ya Romo ya. Kalau gini kan enggak seru. Dengan Cegu Ria memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini tertawa dan aduh pokoknya ya berhappy lah. Nah ini temanya bagus juga nih Romo ya, temanya benar nggak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi suran ke generasi muda begitu ya?
1: Iya betul.
4: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi suran ini atau seperti malam satu syuro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Guria tadi Romo.
1: Oke, siap Cikgu. Terima kasih Cikgu.
4: Pantun saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau enggak ada pantun apa harus ada pantunnya.
1: Iya, boleh dipercepat Cikgu ya biar gantian sama yang lain.
4: Pantunnya gini, tuku bakmi nang tuku Jogja. Balik ke liwat Malioboro. Tradisi suran kuwi pusaka budaya. Ayu diuri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
1: Wis terima kasih.
4: Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan, jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
0: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh.
0: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggapin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu.
3: Palagan Jogja.
0: Semoga Jogja ya.
5: Ya, mau tanya aja nih, kalau Suro itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Ada maupun badang, ada ya, jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang nggak tahu gitu, itu gimana cara mensosialisasikannya. Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk menggabung, ya saya nggak mau lama-lama ya, gimana itu masa depan Indonesia itu. Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu, kayak ada yang waskito gitu dalam bulan suruh. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
0: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Cegu Ria ya.
0: Iya. Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
3: untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi nggih. Mm-hmm. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
0: membersihkan.
3: Ya, sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
0: Oh, gitu.
3: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Ya.
3: Jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
0: Iya.
3: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih.
3: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
0: Oke. Pusakanya bukan benda wujud itu, tapi lebih ke pikiran kita tadi dan hati ya. Oke, begitu Bang Jo.
1: Siap.
0: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh dong. Masa enggak boleh?
0: Oke. Biar ini nih enggak tampakkan nanti. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, silakan.
0: Selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
0: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
0: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
6: Sugeng siang Romo.
3: Sugeng siang Ibu.
6: Salam dari Bogor.
3: Iya, rahayu.
6: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
0: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
6: Bagaimana aku Jakarta dulu, Jojo di Jakarta, selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
6: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
3: Iya.
6: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu? Apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan, Romo. Bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
0: Oke.
6: Okay. Mas Jordan dan
1: Jok,
6: terima kasih. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Okay. Romo.
3: Saya jawab nggih.
0: Yeah. Boleh, silakan.
1: Boleh.
3: Perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
0: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
3: Mataram kuno. Nah, suro itu termasuk Mataram Islam.
0: Oh, oke.
3: Okay. Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
0: Oh, gitu ya.
3: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
0: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
3: Oh, baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
0: Oh, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
3: Oh, iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
0: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
3: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
0: Oke, okay, ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
3: Jawa Ngoko gampang sekali,
0: taunya orang. Okay.
3: Untuk bahasa Jawa Ngoko.
0: Itu juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, yeah. Bingung juga saya artinya apa ini ya.
1: Oke.
0: Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
0: Kalau telepon belum ada ini, belum. WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya, yeah. Untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya, ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Yeah. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
0: Okay. Ya, silakan Mo.
3: Kalau mengacu ke konten pasti ya, kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
0: Oke. Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya,
0: mau
1: mengganggu atau gimana gitu?
0: Gitu Mo.
3: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penurunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
0: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
3: Acara inti apa? Misalnya kita waktu itu ada penurunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
0: Oke. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo, tetapi malah gak tahu nih harus mulai dari mana. Nah kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu Mo.
1: Boleh, silakan. Dari Jogja yang
0: masuk. Salam Nusantara, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
7: Selamat siang.
0: Iya.
7: Pak Jogja dan Rupat Jakarta.
0: Selamat
1: siang.
7: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari Cangkringan Sleman.
0: Cangkringan Sleman. Ibu Umi nggih,
1: Ibu Umi. Silakan.
7: Prisa dateng Rama Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis lagi neng majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten panyuwun prisa kula.
0: Siap.
7: Matur nuwun.
0: Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang enggak ngerti.
3: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang Asopon dan Abugi.
0: Oke, ada dua jenis gitu
3: ada ya. Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada Asopon dan Abugi. Artinya Rebo Wage dan Asopon gitu loh.
0: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
3: Iya, Asopon. Jatuh pada Pon sama Wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai Abugi. gitu loh.
0: Oke.
3: Abuge pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon.
0: Iya. Yeah.
3: Setelahnya pakai abuge gitu.
0: Oke.
3: Okay. Itu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah, Ibu.
0: Oke.
3: Ya. Oke, saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
0: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
3: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada, ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
0: memprediksi. Mengeker itu, ya, bahasa Jawanya ngeker, oke. Okay,
3: mengeker
0: ya.
3: Gitu.
0: Mengeker ya.
3: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan, walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
0: Oke. Okay.
3: Tapi sebagai orang Jawa, apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
0: Oke. Okay. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya.
3: Harus hidup.
0: Karena ada yang mengatakan gitu, yeah, di Sumatera dia bisa hidup, yeah, sampai Papua dia bisa hidup.
3: Sampai seluruh
0: Suriname
3: sih.
0: Ya. Ini mungkin ya, balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja bisa hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan enggak dimakan mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan ya.
0: Itu favoritnya Bang Jo tuh.
1: Iya. Sate kulit buat dibubur.
0: Oke. Nah, ini enggak terasa udah hampir.
1: Iya, betul. Nih Bang Jo. Udah mau 1 jam nih kita ya, kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Ya. Boleh, silakan Romo Mamuk sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement?
3: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto Batok Bolu Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani Kalasan.
0: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang ya. Ya,
3: Jogja Timur itu kita sering mengadakan pertemuan di sana, bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
0: Gitu. Oh, begitu.
3: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79 79.
0: Saya ulangi ya, Mo ya. 0878 391 671 79.
3: Oke. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Baik. Atau juga di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
0: Baik.
3: Surya Budaya Nusantara.
0: Surya Budaya Nusantara.
1: Siap deh kalau gitu.
0: Matur sembahun Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya ya ada di Indonesia ya, Bang Po, pemirsa Reda dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perompat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RRNet ya, karena kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RRNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Pos, banyak 80 peserta perwakilan dari 10 LSM, Ormas, dan Organisasi Kepemudaan di Jakarta Barat mengikuti dialog kebangsaan bertajuk Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya pada Rabu kemarin. Kegiatan yang diadakan suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Barat tersebut menghadirkan narasumber dari Ditjen Polpum Kemendagri Arul Kusuma Wijaya yang menyampaikan materi merajut nasionalisme melalui seni dan budaya. Menurut Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Barat, Tumpal Hasiolan, dialog tersebut bertujuan memberikan pemahaman pentingnya memiliki rasa cinta terhadap seni dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam kebinekaan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Polres Rokanilir bersiap menyambut tradisi Bakar Tongkang 2026. Guna memastikan kesiapan agenda tahunan tersebut, Polres Rohlil menggelar rapat koordinasi lintas sektoral. Rapat dipimpin langsung oleh Kapolres Rokanilir AKBP Isa Imam Syahroni serta dihadiri unsur TNI Polri, pemerintah Kabupaten Rokanilir, panitia pelaksana Bakar Tongkang, dan instansi terkait lainnya. Kapolres menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur pengamanan, mengingat Bakar Tongkang merupakan event wisata nasional yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Suka bajut.
2: Ada uang receh enggak, Bang?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya, doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2 hingga 3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat, pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak, menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Watak gyu jak but roje, kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, bet tilah dudo.
3: Bedah jak bet.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Kamis 11 Juni 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Isan.
1: Selalu sedia kan?
0: Iya, betul. Pro Dangdut, Bang Isan.
1: Aduh, dangdut lah kita.
0: Ini akibat gak tidur siang kayaknya ya?
1: Iya, emang gak. Kalau tidur kan kelewatan ini, Terlewatkan.
0: Pekerjaannya atau Pro Dangdutnya?
1: Pro Dangdut.
0: Baik, segitu setianya ya dengan Pro Dangdut ya, Masya Allah.
1: Tidak saya ragukan lagi Nurul.
0: Tidak perlu diragukan lagi. Asik.
1: Saya kan pernah juga kayak anak kemarin tuh bilang.
0: Apa tuh?
1: Terlalu lincah nih jempol, kan kadang-kadang. Pernah juga gitu. Karena akunya diketahui sama kayak anak kan.
0: Iya.
1: Nah, duluan ya. Pernah ya dia seperti itu, kena kanting. Kami ini dok deh, dok ya.
0: Terus?
1: Dok itu terlalu berambisi untuk
0: iya, menggebu-gebu sekali ya, yeah. Gitu ya.
1: Karena kan, padahal masuk, tapi kok di ini, di cukih lagi, biar mati lagi.
0: Jadi tangannya itu ya.
1: Cepat sekali ya.
0: Reflet
1: ya.
0: Iya,
1: karena memang kan, kita kan dari strolik publik ini. Jadi untuk pilih semuanya kita akan minta ini keterangan dari Pak Jiro Mahirama ya.
0: Iya boleh, apa judulnya?
1: Saya ingin jelas tentang hubungan kita sekarang loh.
0: Oh iya, hubungan kita sekarang.
1: Iya, kan?
0: Sang iya gitu ya.
1: Karena gini.
0: Apa tuh?
1: Ini kan beberapa hari lagi dah berubah tahunnya kan. Saya udah tanggal 1 Hijriah, 48 Hijriah.
0: Iya, betul.
1: Sebenarnya kan langsung memperjelaskan untuk semuanya gitu. Kemudian itu karena nggak bisa yang aslinya gimana itu hubungan kan. Akhirnya balik keluhan tuh. Itu bisa berkasih sayang ya kan. Bukan seorang sahabat lah seperti itu.
0: Baik. Iya kan? Ini Nurul lagi mikir nih, yang mana judulnya.
1: Karena kan berteman dengan Nurul kan untuk keindahan juga gitu.
0: Asik, boleh.
1: Bahasa Inggrisnya kan friend gitu. Sahabat ataupun di Jawa itu sering sohiba gitu.
0: Sohiba.
1: Itu kan nanti akan dijelaskan semuanya oleh sang raja kita kan.
0: Baik, Raja Dangdut.
1: Kasih sayang Maisan, kedekatan sama Nurul kan sebatas teman gitu kan.
0: Aduh, iya, tapi Nurul ke toilet bentar. Agak mulus nih.
1: Kalau tanya bisa jerbaikan tempung.
0: Siap.
1: Oke,
0: sudah dapat ini dari Sohiba, dari Roma Irama Sohiba. Itu Aza-Aza bukan sih?
1: Kenapa?
0: Aza-Aza. Bukan ya? Oh Sohiba memang judulnya ya.
1: Sohiba gitu kan.
0: Ini aja deh, yang liriknya aja deh. Yang udah jelas ya.
1: Iya.
0: Oke, silahkan.
1: Memperjelas hubungan kita ya.
0: Baik.
1: Kan kita orang-orang yang serolah publik gitu.
0: Baik.
1: Terima kasih untuk Kak Yana. Apa bilang karena tadi? Gak usah sih kita tadi.
0: Apa tuh?
1: Karena tadi ya bilang tadi berbuara kan?
0: Apa tadi dibilang sama Kanda?
1: Maisa menyayang
0: iya betul. Suaranya ya.
1: Kan beliau tuh pas aja ngomongnya, kita kan pernah tahu kan. Kalau orang-orang Dangdut gak tahu jadi sekarang ini maksudnya.
0: Harus begini mungkin ya.
1: Gitu ya. Kemudian untuk juga kemarin tuh Kak Ayati kan, padahal kan Maisa sering salah untuk beliau, hari itu kelupaan. Dibilang lupa sama adik, kakak sendiri lupa katanya.
0: Itulah makanya.
1: Kak Ayati dua kali di era juga. Untuk Cik Man, Pak Le, dan untuk semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih Bang Isan.
1: Sudah ngerti semuanya kan?
0: Iya. Oke.
1: Saya lihat dulu deh.
0: Iya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang Tiji ya, dengan segala drama kehidupannya. Oke, di belakang Bang Isan. Halo, assalamualaikum bro dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ada Mak C. Gimana kabarnya sore ini Mak C? Senang hati Mak C ya bisa masuk ya. Rezeki Mak C.
2: Alhamdulillah, syukur alhamdulillah.
0: Iya, itulah. Sore ini masih segar ya Mak C ya? Masih segar ya?
2: Alhamdulillah segar, alhamdulillah syukur alhamdulillah. Mek bawa tau.
0: Iya. Baru bangun Mak C? Baru bangun Mak C-nya.
2: Alhamdulillah.
0: Oh iya Mak Cik, Mak Cik, kita di betul. Kita di Pro Dangdut kita ngobrol pakai bahasa Indonesia ya Mak Cik ya. Boleh ya Mak Cik ya. Halo Mak Cik. Halo, mana nih? Kok hilang ya suaranya? Halo Mak Cik. Waduh, sepertinya turun ya Mak Cik ya. Aduh, jaringannya. Aduh, sayang sekali Mak Cik ternyata terputus ya. Nanti bisa masuk lagi ya Mak Cik ya. Kalau ada rejeki dan kesempatan tentunya bisa bergabung. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ada kanda. Gak bisa beliau kanda.
3: Kita bilang apa? Kita ngomongnya assalamualaikum gitu.
0: Lah makanya. Suaranya ini gak bisa digituin, gak bisa dilembutin.
3: Ya, Mbak suruh Mbak Radit pasti bisa dia.
0: Iya, yes, Bang Radit ahlinya itu.
3: Iya.
0: Kanda gimana sore ini, masih segar kan?
3: Masih alhamdulillah.
0: Ada rapat hari ini enggak?
3: Enggak ada.
0: Enggak ada. Enggak sempat ya. Iya, nanti sambil dengar lagu tahu-tahu udah hilang ya. Udah terbang aja Kanda. Kanda, hari ini lagu-lagu apa kita putarkan?
3: Tadi kan Isan bapaknya, sekarang anaknya ya.
0: Oh iya, siap.
3: Kerinduan aja ya.
0: Kerinduan. Hari ini konser keluarga ya.
3: Iya. Salam-salam Mbak Nurul dulu.
0: Iya, terima kasih.
3: Semoga sehat selalu selama iman dunia akhirat dari pagi sampai petang ya. Sumaci yang sudah putus sayang, buat Isan, buat Radit, buat Yana, buat Nur, Mbak Diti ya. Yuk buat semua-semua aja.
0: Baik, terima kasih Kanda.
3: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata. Kita hadirkan lagu Bang Isan dulu ya. Tadi mintanya lagu Sohiba dari Haji Roma Irama.

0: Ampun bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana, pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: kerinduan Ridho Roma untuk Kanda Jariah dari Lung Bata. Semoga bisa mengobati kerinduan Kanda ya. Dan tadi juga sudah kita hadirkan lagu Sohiba dari Haji Roma Irama untuk Bang Isan dari Padang Tiji. Semoga sudah berbahagia dengan lagunya. Dan Warehlon, kita sambung lagi Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Ware.
0: Mbak Kak Yana. Gimana kabarnya? Masih segar.
1: Masih segar juga.
0: Alhamdulillah. Enggak kemana-mana hari ini, Kak.
1: Aduh, Hardang. Hardang.
0: Jadi milih di rumah saja ya.
1: Biar putih gitu kan.
0: Iya.
1: Daripada ntar ireng dikirim siapa, terus jauh turun aja nggak kenal lagi ke energi hitam.
0: Namanya sekarang bukan hitam, Kak, eksotis.
1: Aduh, eksotis.
0: Eksotis ya.
1: Orang-orang tertentu yang di eksotis. Mereka ikhlas
0: lagi. Iya, cuman kan kalau misalnya namanya eksotis kan, jadi orang-orang yang berkulit coklat pun jadi percaya diri kan. Iya kan, harus. Semuanya kan bagus kan.
1: Asal jangan terlalu percaya diri aja deh.
0: Siap. Iya. Iya,
1: kalau percaya diri kelewatan kan lain lagi ceritanya ntar di belakang apa gitu kan.
0: Betul juga, cuman ya itu kan supaya melatih kepercayaan diri saja begitu. Asik,
1: jangan terlihat aja.
0: Iya, betul. Gimana Kak Yana, lagunya mau kita putarkan lagu apa hari ini?
1: Aduh, anaknya si Ridho banget diambil. Tidak apa deh, tetap lagu yang sama tapi dinyanyiin oleh adik iparnya. Bang Roma gitu kan.
0: Apa siapa namanya?
1: Intan Ali
0: judulnya?
1: Cinta Segitiga.
0: Cinta Segitiga. Betul-betul ini ya, konser keluarga hari ini ya.
1: Tadi bapak kan yang minta pun bapak-bapak gitu kan. Satu anak, jadi mama, nggak apa-apa deh. Sekarang kan iparnya yang minta kan, malah tahu jadi calon ipar dia juga kan.
0: Kok untuk diri sendiri kok beda ya? Perasaan baru tadi ngasih nasihat, jangan terlalu percaya diri ya.
1: Kelewatan percaya diri. Itu gak apa-apa, soalnya kan gak mungkin gitu kan.
0: Amin, kita aminin aja ya kan. Kita tahu dijabah. Misi yang bolong.
1: Pakai menantu gitu.
0: Iya.
1: Alah, aja.
0: Kayana. Ada aja pokoknya ya, cara ngelesnya.
1: Kalau nggak gitu, nggak ketawa.
0: Betul,
1: gitu,
0: kok nggak ngantuk kita? Ketiduran Nurul di Pro Dangdut.
1: Ngantuk kita di Pro Dangdut, kalau ngomongnya selo-selo lempeng gitu kan.
0: Betul lah.
1: Kayana aja nggak mau masuk kalau cara itunya lempeng gitu. Kayana mau masuk ah.
0: Siap. Ayo bangun. Ayo kita salam-salaman yuk. Silaturahmi ayo, dulu yuk.
1: Aduh, belum hari raya lagi. Kita pantar lagi.
0: Cis.
1: Bertambah buat Nurul, semoga sehat selalu,
0: bertambah umur. Amin.
1: Aduh, ke depan masih pagi sore terus gitu kan. Sebelum ibu terus ya.
0: Ibu negara masih beristirahat ya kan?
1: Operasi gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Istirahat banyak gitu. Buat ibu negara tuh juga semoga cepat sembuh.
0: Amin
1: gitu kan.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Terus buat Pak Isan tadi, buat Ibu Jaria, buat Dekti juga, Cik Maman. Hai berdua juga. Kamu tutup nih, kalau kamu masuk habis. Terus buat Kak Ngom dan buat Kak Eli dan semua aja terus ya.
0: Baik, terima kasih Kak Yana. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng deh ya kalau siang-siang dengernya centilnya Kak Yana ya. Jadi ada hiburan kita gitu ya. Gak ngantuk bawaannya. Di belakang Kak Yana. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Nurul.
0: Iya, Kak Anis.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Anis?
1: Alhamdulillah sehat di Nurul.
0: Alhamdulillah. Sedang di tempat aktivitas ya Kak ya?
1: Iya.
0: Laris
1: iya,
0: manis Kak ya?
1: Biasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lagu teruslah nanti Kak Anis ada lagi nih.
0: Boleh, silahkan lagunya.
1: Perawan Desa dari Mansur S.
0: Perawan Desa dari Mansur S. Coba kita carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Duet dengan Elvi ya?
1: Iya betul.
0: Oke, sudah ada kakak.
1: Salam buatnya Kak Yana tadi. Terus semua anggota grup silaturahmi, Pak Le, Cik Mamat, Bu Jaria, Ihsan, De Ayu Manise. Pokoknya semua lagi monitor perempat lah.
0: Baik. Nah,
1: buat Dek Nurul, sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Kak Anis juga ya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis dari Turki, Warilon. Kita dengarkan dulu dua nomor lagu ya. Tapi sebelumnya ada ware-ware nih yang ketuk-ketuk lewat nomor 886. Kita nggak buka lewat 886 ya, Wari ya. Kita bukanya lewat 0651470555 saja untuk Pro Dangdut. Begitu. Jadi nanti bisa dihubungi 470555 saja ya. Kita dengarkan dulu. Ada Intan Ali nih yang mau nyanyi Cinta Segitiga.

santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warhelon 2 nomor lagu permintaan Kak Iyana dari Lebanon, Libya ya. Udah berubah ya hari ini ya. Hari ini pertama berubahnya. Dari Libya dan juga Kak Anis dari Turki. Semoga terhibur. Kita sambung lagi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Warhelon sayang.
0: Iya. Aduh Mace, kenapa kok bisa jatuh tadi Mace?
1: Di lampu, nah, di lampu.
0: Oh gitu.
1: Lampu habis sinyal
0: api. Oh gitu. Iyalah, kalau mati lampu biasanya memang hilang sinyalnya.
1: Ya tahu deh mah, ibarat bandu.
0: Iya, enggak apa-apa ya. Kita langsung ke lagu.
1: Lampu aja, api ada sinyal aja.
0: Heeh, betul lah. Lagu mau lagu apa nih Mace? Takutnya nanti takut putus lagi.
1: Udah di balik batu. Nah, aja aku dah ke Roma Irama mantau.
0: Oh, udah di balik batu. Roma Irama udah naik tadi.
1: Oh, isa lah. Mana yang kenyanya udang di balik batu lah.
0: Iya, udang di balik batu. Tapi ada yang dari Lesti Kejora mau enggak?
1: Enggak kerja luasan macamnya.
0: Pokoknya udang di balik batu ya. Siap Mace. Salam-salam buat siapa nih Mace? Apa?
1: Penting bagi abang tahu, besarlah cantan duduk sama lagu awam ni.
0: Iya ampun, so sweet.
1: Pilih labu aku langgit lah.
0: Makasih ya Makcik ya, Nurul senang sekali dengarnya.
1: Nurul juga kalau lampu, kaki sinyal kabe, kaku tu aja.
0: Iya, tapi untung bisa masuk kembali ya.
1: Alhamdulillah, agak banyak Allah mentang rezeki.
0: Iya, betul sekali. Tapi untuk selanjutnya kita ngobrol di Prodangdut pakai bahasa Indonesia ya, Mace ya.
1: Aduh, Indohan.
0: Ya udah, enggak apa-apa.
1: Ya enggak mau aja nih atensi, enggak boleh pilot.
0: Iya. Enggak masalah. Ya, Mace, ya. Oke, lagu udang di balik batunya sudah ada.
1: Ya salam saja untuk kawan-kawan tak mau menang, Yesan.
0: Ya.
1: Ibu dah putih dah dah masuk jariah aja buat jariah.
0: Betul.
1: Yang Yana Alam Baru, Kak Eli. Ke Kak Ina, ya Habib. Baik, capingnya di mana-mana bah?
0: Baik, terima kasih. Kalau
1: dari dah selama petugas, kalau tepuk rotro, uang kan dia sudah jalannya bagi baca baca hati.
0: Iya.
1: Kalau hari sudah panas sekali nya.
0: Betul sekali. Sudah apa? Sudah tinggi hari ya.
1: Mari berhenti ya grup. Ya.
0: Siap Maci. Terima kasih Maci.
1: Selamat berdoa, selamat berdoa. Terima kasih banyak Cik Nurul.
0: Salam kembali untuk keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Cik yang kembali bisa bergabung ya di Prodangdut ya. Setelah tadi sempat terjatuh, namun katanya setelah mati lampu, pas hidup lampunya bisa bergabung kembali ya. Oke Mak Cik, semoga bisa menikmati lagu dari Lesti, Nasar, dan Ungu tadi ya. Di belakang Mak Cik, halo Assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam Bro dan Du ala kita Dek Nurun sayang.
0: Aduh Kak Nur sayang. Gimana kabarnya sore ini Kak Nur?
2: Ya kabar baik juga kayak Dek Nurun di situ.
0: Masih seperti tadi pagi ya Kak Nur ya?
2: Iya.
0: Iya. Ada sempat tidur siang enggak Kak Nur?
2: Udah tidur sejenak. Sudah.
0: Pokoknya udah 15 menit udah cukup ya.
2: Tidur siang jangan lama-lama kali. Gak bisa bangun karena badannya berat.
0: Badannya berat.
2: Tapi kalau tidur siang kan sebenarnya badannya agak berat. Habis itu malam diri itu juga. Makanya tidur sebentar.
0: Gitu. Iya. Makin berat nanti badannya ya kalau tidur siangnya.
2: Iya. Kalau tidur siang mimpi nanti buru-buru.
0: Oh iya, sampai mimpi. Oh itu nyenyak kali tuh tidurnya ya.
2: Nyenyak kali pokoknya adalah.
0: Oke lah Kak Nur, mau lagu apa nih sore ini?
2: Mari Ica Nurjana Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama, asik. Mengenang cinta pertama ya.
2: Iya.
0: Terus malu-malu kucing lagi.
2: Dulu.
0: Bukan sekarang kan?
2: Sekarang menadar.
0: Cinta pertama Ike Nurjana.
2: Ya. Salam-salamnya buat ibu. Ibu adik Nurusha kelalu berkah umum.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Dunia akhirat dengan keluarga. Sampai jodoh yang terbaik deh.
0: Amin.
2: Kak Andi kemana lah? Kak Andi nggak suara lagi.
0: Kak Andinya lagi istirahat kecapean.
2: Buat Kak, buat Kak Cik di rumah semoga sehat juga. Kak Cik di rumah buat Kak Tian lah. Buat saudari ya, buat Cik Mat, buat semua saja ya.
0: Baik, terima kasih Kak Nur.
2: Juga assalamualaikum warahmatullahi. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh. Waduh, ini baru keluar nih lagu Ikke Nurjanahnya ya. Cinta pertama gak dapat nih Kak Nur, tapi adanya jumpa pertama. Kayaknya inilah yang dimaksud sama Kak Nur ya. Yang penting yang pertama ya. Berarti begitu jumpa pertama langsung jatuh cinta. Baiklah ya, kita dengarkan ada Udang di Balik Batu dulu ini ya, bersama Ungu, Lesti dan Nasar.

0: Demikian warahilun, saat jumpa pertama Ikke Nurjannah sudah kita hadirkan untuk Kak Nur dari Pulau Aceh. Dan tadi juga sudah kita hadirkan lagu untuk Mak Cik Lam Ara dengan judul Ada Udang di Balik Batu ya, bersama Nasar, Lesti dan juga Ungu. Kita sambung lagi warahilun yang sudah bergabung, bisa kita sapa. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bro Dandu, ada lagi kan?
0: Iya, ada Pak Amri.
1: Iya, betul deh.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini Pak Amri?
1: Insya Allah sehat deh.
0: Alhamdulillah. Pak Amri, tadi pagi kok nggak bergabung?
1: Tadi pagi ada acara sedikit.
0: Oh gitu, baiklah. Ini ada tidur siang hari ini?
1: Apanya?
0: Ada tidur siang tadi.
1: Baru bangun.
0: Selamat pagi.
1: Mana pagi lagi udah.
0: Kan biasanya kalau bangun pagi ya kan.
1: Udah maghrib.
0: Udah maghrib. Ya Pak Amri. Pak Amri, tapi makan siangnya nggak kelewat kan?
1: Ya baru makan.
0: Ini baru makan?
1: Iya ya.
0: Oh baru bangun, abis itu makan.
1: Iya.
0: Abis itu ke Pro Dangdut.
1: Ya, langsung Cile. Pro Dandu. Dari tadi tapi ke Pro Dandu, gak masuk-masuk.
0: Oh gitu.
1: Dari jam 3.
0: Dari jam 3. Oh, 1 jam ya perjuangan Pak Amri ya.
1: Ya, 1 jam perjuangan ini baru masuk.
0: Wih, mantap.
1: Terakhir ya.
0: Yang terakhir hari ini. Boleh deh, lagunya lagu apa nih Pak Amri?
1: Ya... Apa namanya, Perawan atau Janda nih?
0: Oh, Perawan atau Janda, Elvi ya? Elvi tadi udah naik, Elvi Sukaisi sama Mansur S.
1: Ya ini kan banyak nih, kok Perawan dan Janda ada gitu, cita-cita lagi.
0: Oh iya. Ya. Oh iya, oh iya, betul. Cita-cita
1: tajah. Ada Lydia Aprilia.
0: Yang cita-cita tajah.
1: Oh, cita-cita tajah.
0: Oke. Cita-cita tajah, Perawan atau Janda. Oke, kita carikan dulu ya.
1: Oke.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya pertama buat Denoro, semoga sehat selalu Denoro, panjang umur, mudah rezeki.
0: Iya, amin ya rabbal alamin.
1: Kemudian Cima, Isan, Umi Yunaka Bapun.
0: Iya.
1: Ada partai.
0: Oke, siap.
1: Ya be oleh gare.
0: Iya.
1: Kano pula cedah. Makasih banyak.
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka. Pukul 15.54. Kita sapa aja ya warah yang ingin bergabung ya di sore ini. Satu penelpon lagi, tapi untuk lagu mungkin gak bisa kita putarkan, karena sesaat lagi juga sudah harus kita putarkan lagu religi ya. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Yamadi di Labu,
0: itu
2: adalah kita.
0: Yamadi.
2: Ayah kali maksud.
0: Itulah. Gimana kabarnya Yamadi?
2: Ya, alhamdulillah sehat selalu.
0: Itulah.
2: Lagu aja ya, waktu ada lagi nih, boleh?
0: Lagu nggak bisa kita putarkan lagi nih Yamadi, itulah.
2: Gimana lah, nggak apa-apa.
0: Kita ini ya, sapa-sapa warih aja ya, salam-salam ya. Silahkan nih Yamadi, salam buat Yamadi hari ini 8 orang.
2: Buat pan-pan dan semua yang sudah masuk atau yang belum masuk ya. Semoga selalu banyak yang dulu waktu ada lagi.
0: Oke, siap, baik sekali hati Yamadi ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali ya Yamadi, belum dapat kesempatan untuk request lagu hari ini. Gak apa-apa ya Yamadi ya, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan besok bisa kembali bergabung di Pro Dangdut. Dan semoga besok lebih cepat ya waktunya ya. Kalau bergabungnya ya, semoga saja. Karena kan rejeki juga yang menentukan kan. Udah coba-coba dari awal buka Pro Dangdut, tapi gak rejekinya ya gak bisa masuk. Ada yang udah bisa masuk tapi malah kepleset jatuh kayak kita dengar cerita-cerita wari-wari kita ya, wari Elon ya. Dan saat ini sudah pukul 15.55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita tutup dulu Prodangdut edisi hari ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Ada Bang Ihsan tadi yang buka pintu dari Padang Tiji, ada Kanda Jariah dari Lumbata, ada Kak Yana dari Libya, ada Kak Anis dari Turki, ada Mak Cik Lam Ara, Kak Nur Pulau Aceh, Pak Amri barusan dari Kota Malaka, dan ada Yahmadi dari Labuy. Sampai jumpa warehlon dengan Nurul di Prodangdut mendatang.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini dengan mendengarkan lagu religi. Dan untuk informasi pelaksanaan ibadah sholat asar, insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.05 menit waktu Indonesia Barat.

0: Demikian Warhelon satu tembang bersama Maher Zain dan Haris J dengan judul Qalbi Fil Madinah. Sudah kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda sekaligus menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Saat ini sudah pukul 16.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini. Dan semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi seiring perubahan waktu. Dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentong kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Dream jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyok cik, nyok. Lagi drone pegah Bang Din. Menyok menan, anak jadih lampu blok tu mah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi
1: 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BKK laksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji Aceh. Berita lainnya, di Rut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji kelas 1 Aceh sudah dilaksanakan jelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Aceh telah melaksanakan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan IKL, pra-debarkasi, dan pengambilan sampel air bersih pada unit pelaksana teknis UPT Asrama Haji kelas 1 Aceh. Adapun kegiatan ini dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji yang akan tiba mulai 15 Juni 2026. BKK berupaya memastikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, gangguan kesehatan maupun resiko lingkungan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kasubag Umum Asrama Haji kelas 1 Aceh Afrizal menyampaikan apresiasi kepada BKK maupun semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan berbagai hal memastikan kenyamanan para jemaah saat kepulangan ke tanah air.
2: Kepada seluruh Satgas yang telah bekerja keras untuk mensukseskan haji tahun ini, baik internal, eksternal, dan seluruh stakeholder yang terlibat, semoga di haji di fase pemulangan kita lebih sukses lagi dalam menjalani pelayanan jemaah haji.
1: Adapun alur kedatangan jemaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang, jemaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan. Selanjutnya prosesi penyambutan dan pelepasan jemaah, penyerahan paspor, jemaah mengambil koper bagasi serta kabin, dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Paseh Aceh Utara. Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa untuk pengembangan penyiaran di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
3: Pemerintah Kota Langsa secara resmi menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan penyiaran publik dan pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa. Penyerahan sertifikat hibah tersebut berlangsung dalam pertemuan antara jajaran pemerintah Kota Langsa dengan manajemen RRI dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama RRI beserta sejumlah pejabat terkait. Direktur Utama RRI I. Hendrasmo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Langsa atas dukungan yang diberikan kepada lembaga penyiaran publik. Menurut Hendrasmo, hibah tanah itu merupakan bentuk sinergi yang sangat berarti dalam mendukung pengembangan layanan informasi publik yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. RRI, ujarnya, siap mendukung penyebaran informasi terkait upaya penanganan dan pemulihan daerah terdampak.
4: Atas pipa tadi, kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa.
3: Sementara itu, Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana, mengatakan hibah tanah tersebut merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang berkualitas. Lahan yang dihibahkan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat semakin optimal. Jeffrey menilai keberadaan RRI sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Karena itu, pemerintah Kota Langsa berkomitmen mendukung keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
5: Mengharapkan untuk dibangun, tapi kami juga ingin membantu, Pak. Jadi kalau perlu kantor atau apa, kita bisa sediakan lagi.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksmawe, Weni Sulianti, menyampaikan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan pemerintah Kota Langsa. Ia menyebut proses hibah tersebut telah melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif hingga akhirnya dapat direalisasikan. Hibah tanah tersebut menjadi langkah penting bagi pengembangan RRI di wilayah timur Kota Loksmawe, khususnya dalam mewujudkan pembangunan rumah produksi di Kota Langsa, yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan siaran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: RRI Melabuh melaksanakan peresmian Ruang Kerja Dharma Wanita Persatuan atau DWP. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Melabuh sebagai pembina. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: RRI Melabuh melaksanakan peresmian Ruang Kerja atau Sekretariat Dharma Wanita Persatuan. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Melabuh sebagai pembina. Dalam wawancara dengan RRI, Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh Nyonya Dewi Haris Fadilah mengatakan bahwa DWP RRI Melabuh telah lama menginginkan ruang kerja atau sekretariat khusus untuk melaksanakan segala aktivitas.
2: Selaku Ketua Dharma Wanita LPP RRI Melabuh merasa bangga dan alhamdulillah pada hari ini Kamis 11 Juni 2026 kita sudah ada sebuah ruangan yang ini sudah lama diimpikan dan direncanakan oleh ibu-ibu dan alhamdulillah baru pada hari ini bisa kesampaian.
1: Dewi mengatakan bahwa hari ini merupakan hari bahagia bagi ibu-ibu Dharma Wanita RRI Melabuh karena telah memiliki ruang sekretariat. Ia berharap dengan adanya ruang sekretariat tersebut Dharma Wanita RRI Melabuh dapat lebih aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan dan terus berperan aktif dalam kemajuan Dharma Wanita RRI Melabuh di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan peresmian ini dimulai dengan doa bersama, prosesi pesiju, dan ditutup dengan makan bersama seluruh karyawan RRI Melabuh. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Majelis Adat Aceh atau MAA melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Majelis Adat Aceh MAA Provinsi melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang diikuti oleh para tokoh adat Tuhaput, Pemuda, Gecik dan Imam Mukim di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Juni 2026 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat. Sekretaris Pemangku Adat Majelis Adat Aceh Abdul Rahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu program Majelis Adat Aceh dalam menjalankan fungsi dan peran lembaga adat di tengah masyarakat. Sebab pelatihan ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya.
4: Di kelembagaan adat di tingkat gampung misalnya itu punya berbagai fungsi, punya tugas. Salah satunya adalah fungsi menyelesaikan sengketa-sengketa masyarakat sekarang. Dan kehadiran MAA hari ini membuat pelatihan adalah untuk menguatkan lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh adat itu di dalam kemampuan yang baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa masalah-masalah sekarang
3: ini. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi lembaga adat dan tokoh adat dalam kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan keberadaan lembaga adat memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, sebab lembaga adat menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh maupun kabupaten kota, terutama di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
5: Dalam hal peradilan adat, ini saya pikir sangat penting, di mana peran lembaga adat ini sesuai dengan pasal 98 UUPA, pertama sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan kabupaten kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Kemudian juga termasuk penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
3: Dengan peran lembaga adat merupakan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat yang ditempuh melalui lembaga adat itu. Ia menambahkan kewenangan lembaga adat juga diperkuat dalam pasal 4 Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat yang mengatur fungsi serta kewenangan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah hingga kini terus mengalir. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Arus dukungan dari berbagai kalangan untuk perbaikan percepatan perbaikan jalan di perlintasan nasional kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah hingga saat ini masih terus mengalir. Perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu itu dilakukan secara swadaya setelah lebih dari 7 bulan setelah peristiwa itu tidak kunjung diperbaiki. Salah satu donasi disalurkan oleh Forum Silaturahmi Gayo Bersatu atau Forgap, jutaan rupiah terkumpul dari para anggotanya yang diserahkan langsung kepada Syahrial, sosok penting dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
7: Terima kasih kepada keluarga besar Forgap yang telah bersusah payah mengumpulkan barang kalian dan mengantarkan donasi atau bantuan atau bentuknya peduli pada perbaikan Enang-Enang yang pada saat ini barangkali kita buka untuk akses agar bisa dilalui.
6: Sejak dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat setempat, bantuan sebelumnya juga disalurkan oleh berbagai pihak lainnya, termasuk BKM Masjid Agung Ruhama senilai 17,5 juta rupiah. Tidak ketinggalan alumni Fisika SMA Negeri Sautakengon tahun 1991 juga turut memberikan donasi dengan harapan agar jalan nasional menghubungkan wilayah tengah menuju pesisir utara Aceh segera rampung dikerjakan.
8: Iya, Fisika. Fisika 91 SMA 1 Takyona. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus saya lihat ini menyumbangkan ya, membantu dan kepeduliannya. Saya terima kasih. Kami berdoa pada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, mudah-mudahan rezeki ya Bu. Kami ini menjalankan amanah hidup saja di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
6: Jalan nasional Enang-Enang sendiri sempat tidak dapat dilalui akibat bencana lalu karena belum tersentuh oleh perbaikan. Kendaraan sendiri selama ini dialihkan ke jalur alternatif Uih Porak yang lebih sempit dan sangat rawan terjadi kemacetan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, perpustakaan Kampung Kung Pengasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan tingkat kabupaten yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
9: Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan kampung terbaik se-Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Perpustakaan Kampung Kung ini nanti akan mewakili Kabupaten Aceh Tengah dalam lomba perpustakaan kampung tingkat provinsi pada Juli bulan ini. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah Zulfan Waragayu mengatakan setelah terpilihnya pemenang satu, Dinas akan memberikan

0: Aku yang ada di sekolah-sekolah. Itu keren, Pak. Sehingga anak-anak akan hadir ke perpustakaan kampung.
1: Tadi Zulfan menyebut, dalam lomba itu ada 16 perpustakaan kampung yang memenuhi kriteria lomba. Zulfan berharap perwakilan Aceh Tengah akan menjadi pemenang di tingkat lomba perpustakaan kampung dari provinsi dan menjadi perwakilan ke tingkat nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, pasca musibah bot pengangkut LPG, pasokan gas ke Kota Sabang kembali normal menggunakan bot baru. Distributor terus menambah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
4: Pasokan LPG di Kota Sabang kembali normal setelah distributor mendatangkan tabung gas menggunakan bot sewa dari daratan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah tenggelamnya bot pengangkut LPG. Distributor LPG PT Gas Anak Megah Munazar Ismail menyebutkan pasokan yang tiba terdiri dari 1.120 tabung LPG 3 kg, 20 tabung LPG 12 kg, dan 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
5: Alhamdulillah hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah tiba di berangkatkan di Banda Aceh. Dan tiba tadi di sini sekitar 12.15 sebanyak 1.120 yang 3 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupi lah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti di hari Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini bisa jadi 3 LO 1.680 tabung.
4: Munazar menegaskan pihaknya akan terus menambah pasokan LPG ke Kota Sabang. Distribusi tambahan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan target pemenuhan kebutuhan mencapai di atas 90%. Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang Gema Eka Putra menjelaskan kapal baru pengangkut LPG terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen dari sisi kesehatan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat kekarantinaan kesehatan dan izin berlayar kapal.
6: Sebelum kita terbitkan dokumen itu, kita melakukan pengecekan dulu. Melakukan pengecekan untuk kelengkapan proses berlayar dari sisi kesehatan. Jadi proses pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka penerbitan. Yang pertama itu ada buku kesehatan, ada sertifikat sanitasi atau SSCC, sertifikat ketiga kapalnya apabila ada musibah di saat pelayaran nanti terjadi kecelakaan kerja atau apa pada saat di tengah laut, itu ada 3K sama surat berlayar, izin berlayarnya yang diterbitkan dari kita selain Syah Bandar juga ada di Balai Karantina Kesehatan.
4: Dengan tambahan pasokan dan dukungan dari berbagai pihak, distribusi LPG di Kota Sabang diharapkan dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang karena pasokan LPG akan terus didatangkan secara bertahap. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, PT Waskita bayar 22 juta sisa upah pekerja pembangunan sekolah rakyat di Subul Salam usai mediasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
7: PT Waskita Karya menuntaskan pembayaran sisa upah sebesar 20 juta rupiah kepada 23 pekerja proyek sekolah rakyat di Desa Bulodoi Simpang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sumur Salam. Pelunasan itu dilakukan vendor setelah mediasi kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh terkait aduan upah tak sesuai janji awal. Koordinator wilayah pelaksana proyek strategis nasional Waskita, Pitra, menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki persoalan langsung dengan pekerja. Sistem kerja yang dipakai tersebut merupakan dorongan sehingga hubungan kontraktual dilakukan dengan mandor atau vendor. Sebelumnya, Ketua Wara Edisya Putra Bako mengungkap peluang pekerja asal Pulau Jawa tersebut mendatangi kantornya pada Senin malam. Ketua Wara Perwakilan Sumber Salam bersama tim media mendampingi pekerja tersebut ke lokasi proyek Sekolah Rakyat Aceh di Bulodoi. Salah satu pekerja proyek mengaku direkrut dengan tawaran upah sebesar Rp270.000 per hari. Namun di lapangan upah tersebut hanya diberikan Rp160.000 dan helper Rp130.000. Para pekerja lain menyebut selama 3 pekan bekerja hanya menerima penjaman sebesar Rp200.000 dan Rp900.000 per orang. Mereka dipulangkan tanpa kejelasan perhitungan upah hingga kesulitan ongkos saat pulang ke kampung. Usai mediasi, vendor membayarkan sisa tersebut sebesar Rp22 juta dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp52 juta dan pembayaran tahap pertama sebesar Rp30 juta pada 8 Juni lalu.
8: Kami akan minta nota, ya nota-nota teman-teman kerja. Kenapa? Kami akan membayar dulu warung, baru kami bayar sisanya mandor. Jangan sampai warung tidak terbayar. Kenapa kalau menyampaikan sudah datang ke sini? Cuma kenapa nggak ada kita ada meeting satu? Karena posisi kan datang di level kedua.
7: Pelunasan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Suprianto sebagai pihak pertama dan Satiman sebagai pihak kedua. Dalam surat ditegaskan setelah pelunasan pihak pertama bebas dari utang dan pihak kedua melepas segala tuntutan kepada pihak pertama maupun pihak ketiga. Selain melunasi upah, Waskita juga menyatakan bersedia memfasilitasi transportasi pulangan pekerja ke daerah asal masing-masing ke Pulau Jawa. Kasus ini menjadi catatan pengawasan rekrutmen dan pembayaran upah pekerja buruhan pada proyek strategis nasional di Sumber Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyo menan, hana jadih lampu blok teman.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, Ayo mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau enggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau abang empok lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunan yang kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri baik-baik ya.
3: Kenapa berhenti mendadak, Bang? Abis lipstik adik nih mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
4: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, Bang, lihat. Lusuh dan lemas.
3: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
5: Nenek mau pulang. Nggak ada uang. Jatuh entah di mana.
3: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
5: Iya, makasih, Nak.
3: Sama-sama, Nek.
6: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: juga harus penuh kesabaran. Lebih-lebih kadang-kadang tanya kurang belanja baju, urinang tanya. Kadang-kadang matanya kurang belanja, kagukun kagutanya. Siga dua, kagucaci maki siga dua. Tanya tetap baik bengih. Bagaimana caranya? Itulah dengan sabar. Tak usah. Watek kana tajuk kagukim lah. Watek kana tajuk. Konyan kamangat hati lah. Memang kadang-kadang watehana meri becu, tapi wateh kata ju katersim kembali. Tapi meyohana kesabaran, kadang-kadang katimbul perceraian, leh mencerai kagalak lom. Ya, kadang-kadang, ya, bak kecerai karuh mendaluk leh, bak mendaluk leh kena uang lom, kapaya hafcina buta, wateh kapaya hafcina buta. Kata saya minta tungku yang dia taluk leh beb cina buta je wala pekan karena kami menyesal dan sebagainya dan sebagainya. Nyokonyo beb bagah-bagah timbul sifat amarah, perle tabut bah sabar supaya hati katanya tabah dan tenang, supaya jiwa katanya tenang. Sehingga lewat ketenangan tersebut akan selesai masalah sedikit demi sedikit, bacut demi bacut akan gelah masalah. Ya, sabuh-sabuh gelah masalah. Tapi miyohana tenang, bana masalah bacut. Kat timbul masalah la elom, timbul masalah la elom. Lebih-lebih kadang-kadang, karut jarum. Lebih-lebih kadang-kadang, kau mencaci maki sampai kepada ayahnya, ibunya, kakek neneknya, truk mansabohnya. Ha, timbul caci maki. Ini tidak dibenarkan pada hakikatnya. Karena Allah menuntutkan kepada kita kesabaran dikala kita menghadapi satu kemudaratan. Dan Allah menyertai orang yang sabar. Dikala kata sabar, mohon kepada Allah, serah diri kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberi jalan keluar. Dan adalah sabar itu permulaan bagi orang yang menjalani jalan ini, orang yang menunjuki jalan, menunjukkan jalan akhirat. Awal mulanya ialah wajib bersifat dengan sifat sabar. Lagi ada mit berut lam daya menancik urung jak sekula ada mit lam daya lahsa nyo penuh, harus penuh kesabaran, terutama kesabaran orang tuanya. Anak koyan kadang-kadang bengoh puas setengah limang kagepugo. Kemudian kadang-kadang malam telat dieh, pakon dimulang dan sebagainya. Jadi menyawurun si yang kadang-kadang kurang meo mumpung kabengeh tu, pakon bagah saya pegawai nak lo, pakon telat dieh nak lo, pakon je kadang-kadang nak gepoh tiga oleh tungku. Wate telat ie jamaah, wate telat ie bud. Sehingga kabengeh urang si. Padahal gepoh setan. Setan irayu telat ie bud. Nah, benar. Dan sebagainya. Jadi dalam mendidik yo ada ketentuan-ketentuan si dan sebagainya. Begitu juga urang jak sekula juga harus penuh kesabaran, tabah. Apalagi iaitu urang jak kuliah dan sebagainya, juga harus penuh kesabaran. Kadang-kadang bu putih tok ngan sira ke baju. Ya, demi iaitu kesabar bak kuliah dan sebagainya. Nah, begitu juga dalam bahagian iaitu akhirat. Sehingga urang akhirat ya. Yo hanapatli. Ya kira hanali sabar. Menyokan hidupnya, menyokan nata sabar hidupnya, hanap dapat manfaat dari segi kesabaran di hari akhirat. Karena ya akhirat tengah, hanali surah sabar ya akhirat. Hidupnya ayo sabar. Di akhirat hanali getuntut kesabaran, kabeh bah sabar akhirat. Begitu mati katanya, yang bah sabar kabeh. Lam kubu, hanali selah sabar-sabar dulu lam kubu. Ya mana? Wate kebangkit lam-lam pada masyarakat, hanali selah sabar lagi. Ya, apalagi dia atas titik suatu mazakib. Ya lebih lo hanali masalah sabar. Begitu juga dalam malam syurga. Ya hanali bah sabar ini kabeh. Ya nak sabar idonya berarti mendapat pahala, mendapat manfaat. Ya hana sabar, red masalah sabar. Kaku hana sabar katanya idonya. Kaku hana manfaat dari segi sabar katanya di akhirat. Karena bah sabar di akhirat hanali, hana wajib sabar ali di akhirat. Hana tuntut sabar ali di akhirat. Nah tak buat amalan, kaku hana tengok di akhirat. Hana tak buat amalan, kaku hana. Angin pur agak preh tengok di akhirat. Maka menalah umpama ji. Maka dikarenakan hana masa labdonya tak kerjakan. Nah, tak buat apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mana? Umpama ji tengok di akhirat, terang orang. Ya. Gantuk. Kaku gantuk. Tak sabar hai kagak tu. Kadang pertama syurga. Ana istilah menyoyang jatah lup dalam syurga. Tambang syurga. Jatah lup dalam neraka. Ke dalam neraka. Menyoyang jatah ijih. Kesiksa si kurang puluh ton. Si kurang puluh ribet ton akhirat. Kaku si kurang puluh ribet ton. Jatah berarti leher puluh ribet ton. Kaku leher puluh ribet ton. Tetap kena tu. Haa. Padum ton jatah haji. Kaku dunan. Kata Syekh Ibn Ruslan di dalam hikamnya, awalul maqamati as-sabru ala muradihi ta'ala wa awsatuha ar-ridha bi muradihi wa akhiruha ayyakuna bi muradihi wa ikhtiyarihi. Artinya bermula permulaan segala maqam itu sabar atas kehendak Allah Ta'ala. Ya, benar Pak Ketanyo. Awal segala derajat yang akan gecuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya benar sabar. Contoh umpama aja lagi orang Mekah. Yang orang Mekah pun kadang-kadang ke Mekah silam lehungkut. Lampas sayungkut. Syit melabur-laburnya. Tapi kesabar. Kesabar. Bacu. Sehingga kaik. Kesewa aki lima. Kesewa iaitu. Kios. Kaik kesewa toko. Dari Sabah kedua. Dan sebagainya. Maka. Karena memang demi mencapai. Derajat. Yang tenang. Derajat. Yang iaitu. Mulia. Kesabar. Nah. Begitu juga. Ya, orang ibadat. Demi ibadat yang sempurna, dia juga butuh kesabaran. Baik hajat dan sembahyang, bekalu. Ya. Jadi kan, ada kesabaran. Padahal, gedanya salatnya, dan sembahyangnya, dia kata tambang oleh gedanya, di dalam, yaitu, dan munajat dengan Allah. Di dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, di dalam yang sebenarnya kita ya perlu ya ketanyo ya tak melemeh-lemeh dengan Allah, tak mesle-sele dengan Allah, ya benar, tak mengasih-kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena hajat dan sembahyang bekalu, nyo hana mendapat nilai kesabaran. Hana nilai karena hana sabar. Kadang-kadang si semayang-semayang hana sah. Kadang ada gerukung hana duman ina. Wadai sejuk hana duman ina. Wadai yang tidak hana duman ina. Yang sujud tak aku bedoh. Amdeh ketika sujud bertetap lesiat benda kadar kadar subhanallah benda tumakninah mana tumakninah hajang hajang ke rukuk kagak beda hajang ke etidak kagak sujud ya. Inilah kesalahan-kesalahan terjadi. Jadi bermula permulaan segala makam itu sabar atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Pemantau yang kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala sabar. Jadi mio kata but kata tamang lam ilmu tasawuf nyo yang pertama ialah sabar. Nyo bak but nyo, bak taduk ta but nyo. Bak dadinga but nyo, nyo juga kesabaran. Jadi mio hana sabar kata debit. Kata yawo. Ha, tapi bak demi untuk mendemu hikmah, mendemu ilmu, taduk siat, dadinga bu yang akan kesampaikan. Lewat kesabaran taduk tanya idekah ka mentemung ilmu ya, ka mentemung faedah dan pertengahan makam itu rida dengan kehendak Allah Ta'ala dan kesudahannya itu bahawa adalah engkau itu semata-mata mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi agak ibarat kedainya sudah sembahyang mamai. Ya, sembahyang lima watai awate getanyo ta semayang lima watenyo menyo sekedar sabar memang ada ajut hada ta semayang bekalu tapi ta sabar walaupun ate getanyo met-met suut sang-sang lebih-lebih hana gipahang dan sebagainya ya. Ada ajut hada ta semayang bekalu bekana demi tapi ta pedun demi gelah wajib dengan Allah Ta'ala. Yang ke sabar yang tingkatan paling rendah kemudian tingkatan yang pertengah rida dengan kehendak Allah tiada sedikit pun terasa menyakitkan hanya sedikit pun rasa pedih dalam hati menyawa sabar no, pedih-pedih tapi kepedun menyawa rida hanya leh menyum hanya leh terasa sakit memang dia sangat meridai apa yang telah dikehendak oleh Allah, apa yang dituntut oleh Allah, dia menerima dengan lapang dada, rida atas yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesudahannya itu bahwa adalah engkau itu semata-mata mengikut kehendak Allah dan ikhtiarnya Allah. Iban yang kau kehendak oleh Allah, yang kau kepilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi terus kejalani, terus keikuti. Tiada mengeluh, tiada apapun. Maka yang kamu temuk makam yang tinggi. Faslun fi bayani fadilatis sabri. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan sabar dan kepujiannya. Bermula kelebihannya dan kepujiannya itu beberapa yang tersebut di dalam Quran. Sekira-kira lebih daripada 90 tempat dalam Al-Quran naga sebut tentang kelebihan sabar, tentang yaitu kepujian terhadap sifat orang yang bersabar. Lebih kurang naga sebut dalam Al-Quran kelebihan sabar dan kepujiannya sifat sabar sekurang puluh boh tempat. Dan beberapa yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada disebut dalam hadis Nabi dan beberapa yang tersebut dalam ashab sahabat Nabi juga ada disebut di dalam yaitu kalam para sahabat dan tabi'in dan aulia yang salihin aulia-aulia yang saleh-saleh aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada kepujiannya itu firman Allah Ta'ala. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru. Artinya, dan kami jadikan mereka itu yang sabar itu akan imam. Yang menunjukkan jalan berbuat ibadah dengan suruh kami tatkala sabar mereka itu. Contoh sirah urung yang jid dakwah. Pakan jid ke dakwah. Karena nak gemernuh dalam mendakwah. Jadi awak tak gemernuh dalam tata cara dakwah, dalam tata cara menyampaikan sesuatu, maka penuh kesabaran wate gemernuh. Kadang-kadang gerah, kadang-kadang duk gepedun demi jud ada yang gepernuh oleh gure gomnya supaya wate kesampaikan wate gedakwah hantu kagedo'o apa yang pun ilai kesampaikan, apa yang perlu kesampaikan, apa tujuan ji dan sebagainya. Pakat nyokuh. Ya, sehingga ya, dia menjadi seseorang yang dapat menyebarkan dakwah. Jadi sira urang bila betul-betul kesabaran di dalam sesuatu, apalagi hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang God nya dapat kepedinya orang yang lain law, dapat gebimbing orang lain law. Agar sira urang merno Quran, merno pun Quran dari Al-Hiba. Ayang gemerno Quran Arayu, ayang gebut, yaitu tajwid-tajwid, ayang gemerno irama-irama, ya, gemerno bandu-bandu, gemerno arti di, gepahami tafsirnya, dan sebagainya. Maka, karena kalian penuh kesabaran di dalam getuntut ilmu Al-Quran, di dalam mempelajari Al-Quran, kemudian gonya dipilih pada hakikatnya oleh Allah untuk mengajari Quran terhadap orang yang lain. Sehingga gonya jid gepernogo, jid gepubugo. Pakan karena tekunnya, karena sabarnya, karena muadzabahnya, karena istiqamahnya di dalam menuntut ilmu Al-Quran sehingga dia ditunjuk pada hakikatnya oleh Allah untuk membimbing orang yang lain. Karena gonya kajut maka ada orang yang merno pakaian. Dan lagi firman Allah Ta'ala, watammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabar. Artinya, dan telah sempurna perkataan Tuhanmu yang terlebih baik atas bani Israel dengan sebab sabar mereka itu. Jadi Bani Israelnya pada permulaannya sangat sabar. Ditindas oleh Fir'aun, oleh kaum Qubti. Fir'aunnya, kaum Qubti. Ditindas, yaitu Bani Israel. Sabar tak Bani Israel? Sampai kekirim oleh Allah SWT, yaitu Nabi Musa. Tapi akhir-akhirnya mereka tersebut kufur atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain keputeran hidangan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Nabi Musa dan kepada yaitu Bani Israel. Keputeran yang dalam padang teh ya. Keputeran yaitu hidangan. Keputeran yaitu makanan yang makan mana wasalwa. Tapi karena duduk awaknya iaitu hana dipatih pun yang diperintah oleh Allah wate geputren makanan hang bi somsom geputren iaitu daging panggang baju memadu hang bi somsom nah abih baju bah menan han abih bah menan ya be aco ya som pasal dalam plastik ya puih ulu ke pintu ya som dalam nalung dan sebagainya bah menan oh han abih bah menan ya. Jadi ya cok ya som-som hana gebetren lili Allah karena hana ipatih karena tidak dituruti apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi duduk-duduk yaitu khianat bahkan Bani Israelnya tiuro ipoh Nabi Tirbedo karena letak ya, Nabi daripada Bani Israel yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ke karena Bani Israelnya wadai dodo ke khianat wadai dodonya ke hanali ipatih ku yang kepegah maka mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam Quran iaitu berkutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi firman Allah Taala, wala najziyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, dan saya lagi akan kami balas akan mereka itu yang sabar itu, akan pahala mereka itu dengan yang terlebih baik daripada amal yang ada memperbuat mereka itu. Orang akhirat pahala sabar nya lebih gen. Lebih gad daripada fahla amal-amal ibadah yang lain. Fahla sabarnya jauh lebih baik Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan karena berat dalam menjalani kesabarannya, berat. Betat bak sabarnya. Betat bak sabar. Lebih-lebih dalam ekonomi. Dalam ekonominya berat, harus perlu kesabaran. Ya mana? Sehingga pegahlah sabo kitab sidro urung agam. Gejak mengadu bak gurai kanyan tentang ekonomi, tentang belanja. Karena memang koyang sidro urung yang fakir, sidro urung yang miskin. Hadapan ya nge mengadu hai. Ya ke gejak bak gurai koyang. Tro bak gurai koyang. Kekun bak gurai. Wahai gurai lun, namo doa kelon macut bermudah rezeki. Karena uri nang lon gelake-lake sampai belanja bak lon. Wate gelake kadang-kadang hana belanja. Kabengeh uri nang dan sebagainya. Wahai gurai lon, don sira waliullah. Don sira aulia Allah. Namo doa macut kelon bermudah rezeki. Sehingga gekun oleh gurai kuanya, wahai murid lontuan, menyo kata perle bermudah ju rezeki, benar laju nyan wate dilake le urinang kata nyan bak wate nyan tamu doa laju ba Allah. Karena hati kata wate tam lake ba Allah, wate lake le urinang kata hana belanja betul-betul bulat hati kata dan melaki ba Allah. Betul-betul kusyuk hati kata hati dan melaki ba Allah. Betul-betul 100% bulat hati kata dan melaki ba Allah Subhanahu Wa Taala. Hana bimbang pikiran holain, hana menjawa holain, karena kata dalam sangat-sangat membutuhkan, dalam sangat-sangat hajat kata, maka berjaro laki laju pada Allah. Tapi karena kata hana datujan pajan melake, hana datujan pajan berdoa, sehingga kata hana datake pada Allah Ta'ala. Makanya jika sabuk ilmi bagi kata, bila urina kata kagelake dan ekonomi bak kata kurung bahkan jahana, laki juga Allah. Bak watayan juga laki. Bek pun singuh, bek pun terima malam, bek pun pohle malam. Ila kem pamaji poh put, poh putnya ju berdoa. Mana ila kem doa ju, bum sambung doa ju. Bakon karena hati kata sangat bulat kepada Allah, dan wate kata, wate hati kata betul-betul bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wate yang ke bulat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mana banyak. Jadi, yang ke tanya, cuba ada praktek insya-Allah. Akan gebi oleh Allah rezeki yang melimpah ruah. Ya mana? Jadi fahla sabar di akhirat nyo cukup rayu. Jadi singgah huru akhirat hanya boleh sabar. Pusit fahla sabar. Fahla singgah keju. Ya, yang sabar hanya boleh singgah. Ya, hanya boleh sabar. Urung lam-lam padang masyarakat itu, yang seri beboh kaki melapih ada sabah kaki, seri beboh kaki lain melapih-lapih ya ya ya nampak sabar aku tepih-tepih je mana ya hana alih sabar aku lagi anju ya ya mana begitu juga jak batiti sifatal mustaqim jak aju menurut sebuah riwayat titi sifatal mustaqim ya seri betun jak, seri betun terun. Rasulullah geprah belah adik. yan baik yan. Adum ik ngau le. Adum ik ngaki. Adum ik ngam perut. Adum ik ngaruh. Adum ik ngajarau. Ya benar. Berat. Pakat. Karena menurut amal diri masing-masing. Menurut sambo riwayat. Yang ku hanadu di suatu musakim yan. Hanadu. Kontri betun ik. Kontri betun ya. Kontri betun trut. Ibancit dumna amal ibadah tayo yang tak pupun ibadah mulai dari balik ke tayo hingga sampai ke tayo dumna kaum tu dumna amalan ibadah yang kada kerjakan yang ikhlas hati karena Allah yang ke ubenan di sata muzakim oh hana amai membacu kaku hana tu di sata muzakim oh na amal kaku na tu hana kaku hana. Ya mana? Mana kira-kira kedrot? Dumna bina kam titi serata musakim yang kada pegot. Bukan dua meter tapo rayu uji. Pul he meter tapo atau baru BU deblah tuju atau syahana sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Yang terserah kepada diri pribadi kita yang masing-masing dan tanya Pak Dro kita yang dan renung Pak diri pribadi kita yang. Ya mana? Jadi menyokong penuh kesabaran di dalam menjalani ibadah di dalam kehidupan dunianya, maka tiada mendapat fahla yang melimpah ruah yang sempurna nanti di hari akhirat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma utiya ahadun ita'an khairan minas sabri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya tiada diberikan seseorang pemberian yang terlebih baik dan yang terlebih luas daripada sabar itu. Orang akhirat fahla yang cukup raya Nabi li Allah Subhanahu wa taala ialah nilai kesabaran. Hana lain yang raya menurut takalan dalam hadisnya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat sekalian, ketanyo dalam menjalani ibadah sehari-hari, ya betul-betul penuh kesabaran. Insya-Allah Allah akan memberikan kepada kita semua pahala yang sempurna di hari akhirat kelak. Maka eno mantang lebih dan kurun dua lagi mah kiranya bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warel di berpada berada masih bersama kami RRI program Patah Banda Aceh. Warel, apa kabarnya di kesempatan malam hari ini? Warel kembali akan kami hadirkan informasi program. Masuk kami informasi-informasi ke ruang dengar Anda, dan Aceh Wetland Forum atau AWF menilai penanganan kasus perambahan hutan mangrove di Desa Kuala Genting, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Temiang hingga kini belum menunjukkan kepastian hukum. Padahal dugaan perambahan kawasan hutan tersebut telah dilaporkan kepada pemerintah pusat sejak tahun 2025. Dalam siaran pers yang diterima RRI, AWF menyebutkan aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan produksi dan hutan lindung mangrove masih terus berlangsung hingga mengancam kelestarian ekosistem pesisir di wilayah tersebut. AWF bersama lembaga advokasi hutan lestari Lembah Tari maksud kami, dan juga Indonesia Ocean Justice Initiative atau

Sumatera kepada AWF pada 19 November 2025. Lokasi yang diadukan berada di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung Desa Kuala Genting sesuai dengan peta lampiran surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6616 tahun 2021 tentang pengembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Aceh. Tim juga menemukan dugaan perambahan kawasan hutan seluas 350 hektar yang dilakukan menggunakan 4 unit alat berat jenis ekskavator. Dari hasil analisis citra satelit, aktivitas pembukaan lahan tersebut mulai terjadi sejak Oktober 2022 dan mengalami perluasan pada tahun 2024. Dan selain itu, Warilun, petugas juga menemukan sejumlah pondok kerja, kanal yang baru dibangun maupun ditinggikan, serta penanaman sawit yang baru ditanam di area yang diduga akan merupakan kawasan hutan. Dan dalam laporan tersebut, Warilun, Balai Gakum Kehutanan Sumatera juga mencatat kerusakan ekosistem mangrove yang diperkirakan mencapai sekitar 500 hektar. Dan kawasan yang mengalami perubahan tutup hutan itu sebagian telah ditanami sawit berusia sekitar 8 hingga 12 bulan. Nah, sebagai tindak lanjut, Balai Gakum Kehutanan Sumatera menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah Banda Aceh yang terkait dengan penyelesaian penguasaan tanah dan dalam rangka penataan kawasan hutan melalui skema tanah objek reforma agraria. Dan selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH terkait upaya penguasaan kembali kawasan hutan yang terdampak. Dan juga pada lalu, AWF menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam kasus pembalakan mangrove di Aceh Taming belum berjalan efektif. Dan organisasi tersebut mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mempercepat penyelesaian kasus dan menindak pelaku yang bertanggung jawab serta memastikan pemulihan kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan akibat deforestasi dan juga alih fungsi lahan tersebut. Baik Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Tahta kerja adalah satu pilihan terbaik untukmu dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Terima kasih Warilun di Warpodada berada masih bersama kami RRI program Ampota Banda Aceh. Warilun masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan, semari juga kami hadirkan informasi-informasi menarik ke rumah-dengar Anda. Warilun, negara-negara berkembang yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim ternyata masih menerima porsi kecil dari aliran dana iklim dunia. Kondisi ini menjadi sorotan dalam briefing paper Institute for Essential Service Reforms yang berjudul Beyond Bretton Woods, ya, MDB Reform and the New Development Bank's Potential in Financing Green Transition Project yang terbit pada Maret 2026. Laporan tersebut menjelaskan Warilun bahwa pembiayaan iklim global yang disalurkan melalui Multilateral Development Banks memang terus meningkat dan mencapai rekor, yaitu 137 miliar US dollar pada tahun 2024. Namun sebagian besar dana masih mengalir ke negara berpendapatan menengah dan tinggi yang memiliki kapasitas institusional serta peringkat kredit lebih baik. Dan di sisi lain, negara-negara yang paling tertinggal atau less development country hanya menerima sekitar 18% dari total pembiayaan iklim yang disediakan dan dimobilisasi negara maju pada tahun 2022. Sementara itu, Warilun, negara kepulauan kecil yang sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut hanya memperoleh sekitar 2,8% dari total pendanaan tersebut. Ketimpangan ini dinilai ironis karena kelompok negara tersebut justru menghadapi dampak perubahan iklim yang paling berat. Mulai dari ancaman banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, hingga kerusakan infrastruktur dan gangguan ketahanan pangan menjadi tantangan yang mereka hadapi setiap tahun. Dan laporan itu menyoroti bahwa sistem pembiayaan iklim saat ini masih memiliki berbagai hambatan seperti prosedur yang rumit, persyaratan kompleks, serta mekanisme pendanaan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi negara berkembang. Akibatnya banyak negara yang membutuhkan dukungan justru kesulitan mengakses sumber pendanaan internasional. Dan juga Warilun, menurut laporan tersebut, reformasi MDB menjadi langkah penting untuk memperbaiki distribusi dana iklim agar lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan negara rentan. Dan selain meningkatkan jumlah pendanaan, reformasi ini juga diharapkan mampu mempercepat penyaluran dana bagi upaya adaptasi dan juga transisi energi di kawasan Global South. Dan juga pembahasan mengenai keadilan pembiayaan iklim semakin relevan karena dunia membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk menghadapi krisis iklim. Dan juga Warilun, tanpa perubahan dalam sistem pendanaan global, kesenjangan akses dana berpotensi terus melebar dan juga memperlambat upaya mencapai target perjanjian Paris di negara-negara berkembang tentunya. Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui RRI.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Oh no. Hola.

Perpoda berada dengan demikian sobat di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sopet Budaya Anu Nanggrok. Seramo Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.

0: yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dengan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah pada subuh ini, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fit dharaini, Allahumma amin. Ma sya'nu wujudut talab, innama sya'nu an turzaqa husnal adab. Ma sya'nu wujudut talab, ma sya'nu wujudut talab, innama sya'nu an turzaqa husnal adab. Bukanlah yang terpenting bagimu itu sekedar meminta atau berdoa, hanya saja yang terpenting itu adalah bahwa engkau dikaruniakan akan keindahan adab. Kita ulangi, bukanlah yang terpenting itu sekedar meminta atau berdoa, akan tetapi yang terpenting itu adalah bahwa engkau dikaruniakan akan keindahan adab. Jadi ada dua poin di sini. Yang pertama tentang meminta. Makna meminta di sini meminta kepada Allah atau doa. Kemudian poin yang kedua, husnul adab, karunia Allah berupa adab yang indah, adab yang baik. Adab yang baik di sini maksudnya adab dengan Allah. Adab dengan Allah itu ada beberapa, di antaranya bentuk adab dengan Allah adalah bermakrifah kepada Allah atau mengenal Allah. Mengenal Allah dengan sebenar-benar makrifah, dengan sebenar-benar mengenal. Artinya mengenal Allah dengan seluruh sifat-sifatnya dan seluruh afaalnya. Jadi sebenar-benar makrifah itu adab paling utama dengan Allah. Jadi kita kenal Allah dengan seluruh sifat-sifat dan afalnya. Misalnya, kita mengetahui bahwa salah satu sifat Allah yang kemudian menjadi namanya adalah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi yang maha mengurus. Qayyumus samawati wal ard, mengurus seluruh makhluknya di langit maupun di bumi, mengurus seluruh kehidupan makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang kehidupannya tidak diurus oleh Allah, dan Allah mengurus seluruh kehidupan makhluk termasuk kita manusia itu setiap saat. Setiap saat, la ta'khudhuhu sinatun wala nau. Tidak pernah luput kita dari diurus oleh Allah. Tidak pernah Allah itu ta'khudhu sinah, mengantuk. Wala naum, apalagi tidur. Terus Allah mengurus kita makhluk, termasuk kita manusia. Itu salah satu bentuk ma'rifah kita kepada Allah, bahwa Tuhan kita, pencipta kita, Allah yang kita kenal adalah memiliki sifat al-qayyum, maha mengurus seluruh urusan kita. Kemudian kita mengenal Allah bahwa setiap yang diurus oleh Allah itu adalah pasti baik. Biyadikal khair, di tanganmu wahai Allah al-khair, segala kebaikan. Tidak ada satupun yang dibuat, yang dikerjakan, yang diurus oleh Allah yang tidak baik. Semuanya baik. Nah, ketika kita bermakrifah kepada Allah seperti ini salah satu sifat ya, baru salah satu sifat. Ketika kita bermakrifah kepada Allah seperti yang kita gambarkan tadi, kita meyakini salah satu sifat Allah Al-Qayyum, maha mengurus seluruh urusan makhluk. Dan dalam mengurus urusan makhluk adalah Al-Khair, semuanya baik, tidak ada yang baik dari Allah. Maka hasillah dari sini husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Inilah adab dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah. Bahwa kehidupan yang selama ini sudah kita jalani sampai hari ini, itu semua tidak pernah terlepas daripada diurus oleh Allah. Nah, kalau selama ini dan yang akan datang terus diurus sama Allah, berarti itulah yang terbaik. Nah, itu di antara itu adab yang paling utama dengan Allah. Maka dengan ma'rifah seperti itu lahirlah husnudzan. Ketika lahir husnudzan, maka tidak ada yang perlu kita keluhkan. Tidak ada yang perlu kemudian kita minta tambah. Kenapa kita harus minta tambah? Karena selama ini kita sudah diurus sama Allah. Kalau kita minta tambah, berarti ada yang kurang cara Allah mengurus kita. Kan begitu logika sederhananya. Kalau kita mengeluh, berarti ada yang kurang cara Allah mengurus kita. Kan begitu logika sederhananya. Kalau kemudian kita masih merasa ini tidak beres, itu tidak beres dengan kita misalnya, berarti kita masih merasa cara Allah mengurus kita tidak beres. Maka ketika ma'rifah itu kita dapatkan, ketika Allah benar-benar kita kenal dengan sifat-sifatnya tadi, yang salah satunya Al-Qayyum, rasa-rasa tadi tidak ada lagi. Kita sudah husnudzan kepada Allah. Kemudian kalau sudah seperti itu adabnya, fungsi doa apa? Tujuan kita berdoa, yang dalam berdoa itu kita meminta A, B, C, itu tujuannya apa? Maka dari ma'rifah tadi kita diajak, diarahkan untuk memahami hakikat doa. Jadi pada dasarnya doa itu adalah kita melakukan suatu ibadah kepada Allah. Kenapa kita berdoa? Perintah Allah. Kenapa kita berdoa? Karena kita butuh sesuatu. Itu dua hal yang berbeda. Berdoa karena itu adalah perintah Allah, dengan berdoa karena kita memang butuh sesuatu maka kita berdoa, itu dua hal yang sangat jauh berbeda. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari dan para ulama sufi menginginkan kita berdoa itu karena perintah Allah, bukan berdoa itu karena kebutuhan kita. Kalau kita berdoa karena perintah Allah, kita tidak ada urusan diterima dengan tidak diterima doa kita. Karena kita melaksanakannya karena perintah Allah. Saya berdoa, setiap selesai sholat, saya angkat tangan. Kita angkat tangan, kita berdoa sebagai bentuk penundukan kita kepada Allah. Kita seorang hamba, Allah pencipta kita. Kita budak, Allah Tuhan kita. Kita tunjukkan penghambaan kita. Kita ikuti perintah Allah, disuruh berdoa, kita berdoa. Dan kita tunjukkan makna doa itu, makna ubudiyah, yang sebenar-benar ubudiyah. Setelah kita berdoa, justru kita bersyukur, alhamdulillah hari ini saya bisa berdoa menunjukkan penghambaan saya kepada Allah. Tidak ada urusan apakah hari ini langsung diterima, minggu depan langsung diterima, tahun depan langsung diterima, atau sudah seminggu sepertinya belum diterima, kapan diterima, sepertinya tidak diterima, ada urusan itu. Jadi setiap kita berdoa itu karena perintah Allah. Jadi kalau begitu cara kita berdoa, maka setiap kita berdoa, kita betul-betul menampakkan diri kita benar-benar hamba di hadapan Allah, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau berdoa untuk kepentingan kita, itu akan berujung, berpotensi membuka buruk sangka kita kepada Allah dan kurang adab. Kalau berdoa karena kita butuh, berarti itu kepentingan kita, bukan Allah. Karena kebutuhan kita, bukan karena Allah, bukan memenuhi hak Allah, tapi kebutuhan drode. Dan kalau begitu konsep berdoa, kita akan berdoa ketika butuh. Kalau tidak butuh, kahana doa. Maka urung-urung yang butuh yang tiga doa, yang klik-klik tim doa, klik-klik. Nanti katruk pun yang perlu, kahana klik, kahana lim doa. Mati tengah perlu, jarum manyang-manyang, getik-getik-getik dia. Roh imata susah gok-gok ke samping. Ante katro pun yang doa, kah nali doa. Oh masjid ana tro le kabe. Saya coba lihat ketika ada orang-orang yang butuh tertentu, ada musim-musim dia. Nah musim-musim tertentunya urang berdoa cukup ramai. Ante ngam berdoa tro gelake bagok ndo berdoa ke lu. Walaupun itu bagus ya. Tapi kita akan jadi orang-orang yang berdoa musiman, saat butuh, ketika tidak butuh. Itu kalau berdoa dengan makna kepentingan kita. Kemudian yang lebih parah dari itu, berpotensi buruk sangka tadi. Kalau kita berdoa karena memang kebutuhan kita, kita akan menunggu hasilnya, kan seperti itu. Setelah kita berdoa, kita tunggu sehari, belum ada hasil. Seminggu, belum ada hasil. Sebulan, kita menunggu karena kepentingan kita. Ketika apa yang kita minta tidak kunjung datang, maka timbul prasangka itu. Ketika timbul prasangka, dan inna ba'tadhanni ithm, banyak prasangka itu akan menghasilkan buruk. Mulai mempertanyakan Allah, mulai kemudian berpikir negatif, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kenapa orang lain langsung dikasih, saya tidak dikasih, apakah saya tidak ini, dia apa tidak pantas, tidak ini, tidak itu, apakah saya begitu buruk, apakah saya, ujung-ujungnya saya memang buruk lah. Lung memang hana betul di pandangan Allah, berarti lung memang hana good. Akhirnya timbul pesimis, yang itu kemudian membuat dia ujung-ujung na'udzubillah sampai pada tingkat putus asa. Jadi jauh sekali perbedaan antara orang berdoa karena itu perintah Allah dengan orang berdoa karena itu kepentingan dirinya. Termasuk nanti perbedaan itu akan sangat kentara ketika kita melihat isi doa. Cobalah lihat doa-doa orang yang memang itu kepentingan dirinya. Pasti dunia semua. Karena memang kepentingan dia. Dia lupa hak Allah yang harus dia tunaikan. Jadi ketika doa itu motifnya adalah kepentingan diri, itu akan dominan isi doa itu. Dunia mandu. Tapi ketika doa itu motifnya adalah sebagai bentuk mewujudkan perintah Allah, maka doa itu akan berisi akhirat semua. Isinya akan, ya Allah bantulah saya untuk selalu taat kepadamu. Ya Allah selamatkan saya daripada berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah saya ini hamba yang lemah, ya Allah. Kalau bukan karena taufik darimu, saya tidak ada apa-apa, ya Allah. Maka senantiasalah berikan saya taufik, ya Allah. La tukilni ila nafsi tarfata'in, wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan aku. Terus peganglah ubun-ubunku. Jangan pernah engkau lepaskan walaupun satu kedipan mata, ya Allah. Ya Allah, dunia ini semakin hari semakin berat. Cobaan, godaan, fitnah semakin membingungkan. Maka jagalah imanku, wahai Allah. Selamatkan imanku sehingga akhir hayatku. Matikan aku dalam keadaan beriman. Bangkitkan aku dalam keadaan beriman. Masukkan aku dalam surga dalam keadaan beriman. Yang kenyata tau-tau doa je. Yang menyodoa karena perintah Allah. Menyodoa karena kepentingan diri. Pasti isinya ya tentang fasilitas dunia, sijih kana ilung galongna, ya Allah menyajuk benajin, sijih kai promosi ilung tatrib kabak tata promosi-promosi, ya Allah benalah tiga ke hawa teci belewan bejuk taduk bak kursi yang kursi empuk dah tiga kabih itu ilung galong duk-duk inan kapadik ke yang nak lewat-lewat, misalnya seperti itulah isinya. Yang kenyanyan aja mandu, akhirnya kita lupa bagaimana kita mandi. Bagaimana kita mati nanti? Apakah akan husnul khatimah? Akhirnya kita terlupakan apakah selama ini kita sudah betul-betul sudah memenuhi hak-hak Allah, atau sebaliknya selama ini kita asyik meminta tapi kewajiban kita tidak melaksanakannya dengan maksimal. Gaduh melakai juju. Tapi kewajiban harus kita tunaikan kepada Allah tidak seimbang. Maka di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengajarkan kita bahwa dalam berinteraksi dengan Allah itu yang paling utama adalah adab dengan Allah. Kenal Allah dengan baik, bermakrifah kepada Allah dengan sebenar-benar makrifah. Pelajari dengan benar-benar sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, asma Allah. Dalami, hayati, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pemikiran maupun secara perbuatan. Itulah yang terpenting. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Zaruq, yang juga dinukilkan oleh Ibnu Ajibah dan para ulama yang lain, di antara makna husnul adab juga, keindahan adab dengan Allah adalah melaksanakan faraid, kewajiban kita kepada Allah, itu hak Allah. Yang wajib-wajib, salat maksimalkan, itulah yang terpenting. Puasa maksimalkan puasa yang wajib khususnya, kemudian zakat, haji dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban kepada Allah tunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan totalitas, maksimal mungkin. Jadi di antara adab dengan Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan Allah, termasuk juga disebut oleh Syekh Zaruq, di antara adab kita dengan Allah adalah ittiba'us sunan, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sunnah-sunnahnya. Ikuti sunnah-sunnahnya, hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian disebutkan oleh Syekh Zaruq juga, di antara adab dengan Allah juga adalah mengikuti perintah Allah dalam hal mujamalatul khalq, berhubungan baik dengan makhluk-makhluk Allah. Itu bagian adab dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan makhluk Allah, ciptaan Allah. Makanya orang bertauhid itu, orang bermakrifah itu, semakin kencang makrifahnya, semakin indah hubungannya, interaksinya dengan makhluk Allah. Jadi enggak benar kalau dikatakan ada orang makrifahnya luar biasa, tauhidnya luar biasa, tapi hubungannya dengan makhluk Allah berantakan. Ya betul ya. Dengan alasan dia sudah terlalu sibuk dengan Allah, jadi makhluk hanam temeng permen. Ketepeh kena karu. Itu enggak betul itu. Justru semakin dia bermakrifah kepada Allah, semakin dia sayang kepada makhluk Allah. Karena semuanya ciptaan Allah. Karena itu, karena semua makhluk adalah ciptaan Allah, maka dia akan hati-hati dengan ciptaan Allah. Ketika kita mengenal seseorang dengan baik, kita punya hubungan dekat dengan dia dengan baik, kita akan menjaga setiap karya dia. Tak pujo, tak jaga, tak peraya. Begitulah dengan makhluk Allah seharusnya. Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ittaqillah haithuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haithuma kunta, dimanapun engkau berada, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, sertakan setiap keburukan dengan kebaikan setelahnya, agar kebaikan setelahnya menghapuskan keburukan sebelumnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia, perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Itu bagian adab dengan Allah. Nah, rangkaian-rangkaian adab itu lebih utama untuk kita fokuskan, untuk kita kejar, untuk kita maksimalkan, ketimbang terlalu banyak minta ini, minta itu. Gaduh melaki, tapi hak-hak Allah tidak terpenuhi, sunnah-sunnah Nabi tidak dikerjakan, dengan manusia tidak bagus hubungannya, tapi menyebagian melaki kotnya Nabi utama yang berdoa sijum ikba jaruh dren-dren perken ik dren jaruh jeji. Tapi setelah berdoa dengan makhluk Allah, yang fulan tidak bagus, si fulin tidak bagus, kemudian solatnya berantakan, solat subuh sudah terbit matahari, solat di akhir waktu, untuk apa banyak-banyak berdoa kalau seperti itu adabnya dengan Allah? Jadi masya'nu wujudut talab inna masya'nu anturzaka husnal adab. Bukanlah yang terpenting itu adanya permintaan kepada Allah, minta ini, minta itu, tetapi yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana caranya agar engkau dikaruniakan oleh Allah adab dengannya. Maka itulah hal yang paling besar yang harus kita utamakan. Nah, jadi minta kepada Allah agar kita diberikan, dikaruniakan husnul adab, keindahan adab dengan Allah. Jadi kira-kira demikian mafhum daripada hikmah ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitul

0: Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Sari berita. Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa. Sementara itu, PT Waskita bayar 22 juta rupiah sisa upah pekerja pembangunan sekolah rakyat di Sebulu Salam usai mediasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa untuk pengembangan penyiaran di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
2: Pemerintah Kota Langsa secara resmi menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan penyiaran publik dan pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa. Penyerahan sertifikat hibah tersebut berlangsung dalam pertemuan antara jajaran pemerintah Kota Langsa dengan manajemen RRI dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama RRI beserta sejumlah pejabat terkait. Direktur Utama RRI I. Hendrasmo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Langsa atas dukungan yang diberikan kepada lembaga penyiaran publik. Menurut Hendrasmo, hibah tanah itu merupakan bentuk sinergi yang sangat berarti dalam mendukung pengembangan layanan informasi publik yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. RRI, ujarnya, siap mendukung penyebaran informasi terkait upaya penanganan dan pemulihan daerah terdampak.
3: Atas hibah tadi, kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya.
2: Sementara itu, Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana, mengatakan hibah tanah tersebut merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang berkualitas. Lahan yang dihibahkan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat semakin optimal. Jeffrey menilai keberadaan RRI sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Karena itu, pemerintah Kota Langsa berkomitmen mendukung keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
4: Mengharapkan untuk dibangun, tapi kami juga ingin membantu, Pak. Jadi kalau perlu kantor atau apa, kita bisa sediakan lagi.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksmawe Weni Sulianti menyampaikan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan pemerintah Kota Langsa. Ia menyebut proses hibah tersebut telah melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif hingga akhirnya dapat direalisasikan. Hibah tanah tersebut menjadi langkah penting bagi pengembangan RRI di wilayah timur Kota Loksmawe, khususnya dalam mewujudkan pembangunan rumah produksi di Kota Langsa, yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan siaran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
1: PT Waskita bayar 22 juta rupiah sisa upah pekerja pembangunan sekolah rakyat di Sebulu Salam usai mediasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
5: Sudah abang ketahui, tapi masih ada yang belum jelas.
6: PT Waskita Karya menuntaskan pembayaran sisa upah sebesar 20 juta rupiah kepada 23 pekerja proyek sekolah rakyat di Desa Buluduri Simpang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sebulu Salam. Pelunasan itu dilakukan vendor setelah mediasi kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh terkait aduan upah tak sesuai janji awal. Koordinator Wilayah Pelaksana Proyek Strategis Nasional Waskita, Pitra, menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki persoalan langsung dengan pekerja. Sistem kerja yang dipakai tersebut merupakan borongan sehingga hubungan kontraktual dilakukan dengan mandor atau vendor. Sebelumnya, Ketua Yara Edi Saputra Bako mengungkap puluhan pekerja asal Pulau Jawa tersebut mendatangi kantornya pada Senin malam. Ketua Yara Perwakilan Sebelum Salam bersama tim media mendampingi pekerja tersebut ke lokasi proyek Sekolah Rakyat Aceh di Bulodori. Salah satu pekerja, Purwoko, mengaku direkrut dengan tawaran upah sebesar Rp270.000 per hari. Namun di lapangan upah tersebut hanya diberikan Rp160.000 dan helper Rp130.000. Para pekerja lain menyebut selama 3 pekan bekerja hanya menerima pinjaman sebesar Rp200.000 dan Rp900.000 per orang. Mereka dipulangkan tanpa kejelasan perhitungan upah hingga kesulitan ongkos saat pulang ke kampung. Usai mediasi, vendor membayarkan sisa tersebut sebesar Rp22 juta dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp52 juta dan pembayaran tahap pertama sebesar Rp30 juta pada 8 Juni lalu.
7: Kami akan minta nota-nota, ya nota-nota teman-teman kerja. Karena apa? Kami akan membayar dulu uang, baru kami bayar sisanya mandor. Jangan sampai warung tidak terbayar.
8: Menyampaikan sudah datang. Cuma kenapa nggak ada kita ada di sini satu?
7: Karena posisinya kan datang direktur PU, Pak. Saya datang mungkin dari pagi sampai sore.
6: Pelunasan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Suprianto sebagai pihak pertama dan Satiman sebagai pihak kedua. Dalam surat ditegaskan setelah pelunasan pihak pertama bebas dari utang dan pihak kedua melepas segala tuntutan kepada pihak pertama maupun pihak ketiga. Selain melunasi upah, Waskita juga menyatakan bersedia memfasilitasi transportasi kepulangan pekerja ke daerah asal masing-masing ke Pulau Jawa. Kasus ini menjadi catatan pengawasan rekrutmen dan pembayaran upah pekerja borongan pada proyek strategis nasional di Sebelu Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah hingga kini terus mengalir. Kami ulangi pendengar, donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah hingga kini terus mengalir. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Arus dukungan dari berbagai kalangan untuk perbaikan percepatan perbaikan jalan di perlintasan nasional kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah hingga saat ini masih terus mengalir. Perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu itu dilakukan secara swadaya setelah lebih dari 7 bulan setelah peristiwa itu tidak kunjung diperbaiki. Salah satu donasi disalurkan oleh Forum Silaturahmi Gayo Bersatu atau Forgap, jutaan rupiah terkumpul dari para anggotanya yang diserahkan langsung kepada Syahrial, sosok penting dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
10: Terima kasih kepada keluarga besar Forgap yang telah bersusah payah mengumpulkan barang kalian mengantarkan donasi.

0: SMA 1 Takyona. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus saya lihat ini menyumbangkan ya, membantu dan kepeduliannya. Saya terima kasih. Kami berdoa pada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu dan rezeki ya Bu. Kami ini menjalankan amanah Ibu saja di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
1: Jalan Nasional Enang-Enang Stere sempat tidak dapat dilalui akibat bencana lalu karena belum tersentuh oleh perbaikan. Kendaraan sendiri selama ini dialihkan ke jalur alternatif Uih Porak yang lebih sempit dan sangat rawan terjadi kemacetan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
3: BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL di Asrama Haji kelas 1 Aceh sudah dilaksanakan. Menjelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Kami ulangi pendengar, BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL di Asrama Haji kelas 1 Aceh jelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
4: Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Aceh telah melaksanakan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan IKL, pra-debarkasi, dan pengambilan sampel air bersih pada unit pelaksana teknis UPT Asrama Haji kelas 1 Aceh. Adapun kegiatan ini dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji yang akan tiba mulai 15 Juni 2026. BKK berupaya memastikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, gangguan kesehatan maupun resiko lingkungan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kasubag Umum Asrama Haji kelas 1 Aceh Afrizal menyampaikan apresiasi kepada BKK maupun semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan berbagai hal memastikan kenyamanan para jemaah saat kepulangan ke tanah air.
5: Kepada seluruh Satgas yang telah bekerja keras untuk mensukseskan haji tahun ini, baik internal, eksternal, dan seluruh stakeholder yang terlibat, semoga di haji di fase pemulangan kita lebih sukses lagi dalam menjalani pelayanan jemaah haji.
4: Adapun alur kedatangan jemaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simblang Bintang, jemaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan. Selanjutnya prosesi penyambutan dan pelepasan jemaah, penyerahan paspor, jemaah mengambil koper bagasi serta kabin dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
3: Informasi terakhir pendengar, Majelis Adat Aceh MAA melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
6: Majelis Adat Aceh MAA Provinsi melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang diikuti oleh para tokoh adat Tuhaput, Pemuda, Gecik dan Imu Mukim di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Juni 2026 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat. Sekretaris Pemangku Adat Majelis Adat Aceh Abdul Rahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu program Majelis Adat Aceh dalam menjalankan fungsi dan peran lembaga adat di tengah masyarakat. Sebab pelatihan ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya.
7: Di kelembagaan adat di tingkat kampung misalnya itu punya berbagai fungsi, punya tugas. Salah satunya adalah fungsi menyelesaikan sengketa-sengketa masyarakat secara adat. Kehadiran MAA hari ini membuat pelatihan adalah untuk menguatkan lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh adat itu di dalam kemampuan yang baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa masalah-masalah secara adat.
6: Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi lembaga adat dan tokoh adat dalam kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan keberadaan lembaga adat memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, sebab lembaga adat menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

0: pemerintahan Aceh maupun kabupaten kota, terutama di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
1: Dalam hal peradilan adat, ini saya pikir sangat penting, di mana peran lembaga adat ini sesuai dengan pasal 98 UUPA, pertama sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan kabupaten kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Kemudian juga termasuk penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
0: Dengan peran lembaga adat merupakan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat yang ditempuh melalui lembaga adat itu. Ia menambahkan kewenangan lembaga adat juga diperkuat dalam pasal 4 Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat yang mengatur fungsi serta kewenangan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Terima kasih warahmatullahi di Perpoda ada berada masih bersama kami RRI Program Pelatu Banda Aceh. Apa kabar dan suasana pagi hari ini sedikit mendung warahmatullahi ya. Dan semoga saja tidak menyurutkan semangat warahmatullahi semuanya di kesempatan pagi hari ini tentunya. Warahmatullahi masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi warahmatullahi ya. Semoga Warelun juga di kesempatan pagi hari ini yang mungkin ada berbagai aktivitas yang harus dijalankan berjalan dengan lancar tentunya. Dan Warelun masih satu buah lagu yang baru aja kita dengar ya. Tadi ada Pujaan Hati dari Putri dan Mimi ya. Dan juga telah mengantarkan kita tepat di buku 6 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat.